0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama, yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Evolusikan musik Anda.

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf Gerakan Solo di sini. Geng, pastinya bulan 9 ni ada macam-macam program dijalankan. Antaranya Jabatan Tanah dan Ukur Sanakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Okey, bermula 8 pagi hingga 5 petang 26 dan 27 September ini, hujung bulan. Tujuan utama program adalah untuk memastikan ketepatan rekod, maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan teratur, sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Jadi, orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur secara percuma. Itulah dia. Dan banyak lagi sebenarnya program yang akan berlangsung untuk bulan September ini. Nanti Syaf akan kongsikan juga dari masa ke semasa. Yang mana baru selamat tiba di tempat kerja, alhamdulillah, selamat meneruskan tugas pagi ini. Ingat, kita kerja kerana suka. Ingat niat kita macam mana. Hari ini hari Jumaat, mana yang kamu boleh kasih siap, kasih siap lah awal. Besok kan hujung minggu, Sabtu sudah. Mesti ramai yang cuti kan. Selamat bercuti kepada yang bercuti nanti. Baik, kita ada diari sana sini sekejap lagi bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. 8.30 minit pagi. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersama

kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Mungkin kita ada 1J. Hai 1J, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi Edwin dan juga Iqlair.
3: Iya, apa khabar 1J?
2: Sihat, syukur.
1: Syukur. Okey, Aida di Keningau FM. Hai Aida.
4: Ya, hai. Selamat pagi, selamat kawan-kawan.
3: Selamat pagi, Aida. Okey, di sandakan kita ada Syaf.
5: Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Sihat semua ya?
3: Sihat. Syaf sihat ya?
5: Sihat. Makin sihat.
3: Oh, syukur.
1: Di tempat anda di Tawau, Keningau, sandakan pagi ini macam mana cuacanya? Hujan enggak juga?
2: Di Tawau pagi semalam hujan, habis tu sampai ke pagi tadi hujan sekejap, lepas tu sekarang dia sejuk-sejuk je lah. Macam mendung-mendung gitu.
3: Baik.
1: Keningau pun sama hal ya.
4: Kalau Keningau, kalau tengok dari ni jendela ni kan macam cerah je ni.
3: Oh wow. Okey.
4: Ada matahari sudah.
5: Kalau Sandakan semalam hujan sampai subuh, lepas tu kalau sebelah pagi ni dalam keadaan cerah sudah.
1: Okey.
3: Sebab kami di KK sini hujan dari kemarin
1: dari
3: pagi.
1: Kemarin. Oh. Terus pagi ni mendung lah. Mendung gitu kan. Okey lah. Setelah berapa lama kita hari itu berpanas ya kan?
3: Betul.
1: Mencerebu lagi. Betul. Kali ini pembalasan dia.
3: Pembalasan di Sipitong. Okey lah. Dari sana sini kita mulakan daripada 1J. Silakan.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Iqlair di Sabah FM untuk perkongsian dari sana sini untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau untuk sepanjang 3 hari ini, yang mana untuk hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan untuk edisi esok bermula 11 pagi hingga 4 petang, kempen Derma Darah akan diadakan di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota Tawau. Manakala untuk hari Ahad pula, kempen Derma Darah akan dijayakan bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama dengan Tawau Basketball Association di Jalan Mawar, Kampung Jawa, Tawau, bermula 8 pagi hingga 12.30 hari. Kemudian untuk perkongsian diari sana sini lagi, sepanjang hari ini, bermula hari ini sebenarnya telah pun bermula program Jelajah Saringan Kanser, yang mana program ini akan bermula untuk peringkat daerah Kunak ya, bermula 8 pagi hingga 4 petang, diadakan di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak. Seterusnya adalah program ataupun majlis perasmian sistem tagal tradisi Coco Village Queen Hill Tawau, anjuran Jabatan Perikanan Sabah, yang akan bermula 9 pagi pagi ini hingga 12.30 hari bertempat di Coco Village Queen Hill Tawau. Seterusnya perkongsian dari sana sini dari Tawau FM adalah berkaitan dengan Festival Kebudayaan Sabah diadakan di MRSM Tun Mustafa Tawau untuk hari ini bermula 7.30 pagi hingga 10 malam, dengan tema programnya Meraikan Warisan Menyatukan Budaya Membina Jati Diri. Seterusnya adalah perkongsian berkenaan dengan Mahrajan Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Datu 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi, yang mana untuk hari ini bermula 7 malam ini akan diadakan Mahrajan Kesenian Islam bertempat di Dewan Tun Mustafa Daerah Lahad Datu. Dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Isnin bin Ali Yasni. Okey, kemudian untuk sambutan Maulidur Rasul pula akan diadakan esok 19 September 2026 bermula 7 pagi, yang mana perarakan akan bermula dari Masjid Ar-Raudah Lahad Datu, dan tempat berhimpun adalah di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Dan yang terakhir untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan kaunter semakan wang tak dituntut WTD dari Jabatan Akaunter Negara Cawangan Tawau, yang mana Jabatan Kaunter Negara Malaysia Cawangan Tawau akan membuka kaunter semakan wang tak dituntut di Sekolah Kebangsaan Indah Sabah Tawau bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari pada esok 19 September 2026. Itu dia perkongsian diari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita yang akan berkongsikan diari di Sandakan FM bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
5: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Dari Senagan FM, ada beberapa perkongsian diari untuk hari ini dan juga hujung minggu nanti. Kita mulakan yang mana ketika ini sedang berlangsungnya lawatan kerja rasmi Yang Berhormat Menteri di Beluran. Pada ketika ini berlangsung, yang mana Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Ewon Benedict, yang mana berakhir esok 19 September 2026. Nah, di mana lawatan kerja rasmi yang amat berhormat Menteri di Beluran sandakan, iaitu program penyerahan bantuan usahawan, perasmian tamu desa dan sambutan Pesta Tanglong. Dan seterusnya juga program yang berlangsung hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsungnya program pemerkasaan integriti dalam tadbir urus perolehan cabaran risiko dan langkah pencegahan, ketika ini berlangsung di Dewan Masyarakat Sandakan. Dan pada sebelah petang pula, 6 petang nanti akan berlangsungnya forum Malam Cinta Rasul Daerah Sandakan bertempat di Masjid Taman Merpati Sandakan, yang akan berlangsung sehingga pukul 11 malam nanti. Dan seterusnya, aktiviti yang berlangsung hujung minggu ini, di mana esok 19 September 2026, sambutan Maulidur Rasul dan Mahrajan peringkat daerah Sandakan. Dan juga untuk makluman, perarakan kontinjen akan bermula dari Padang Bandaran Sandakan, dan perhimpunan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Dan juga satu lagi program yang berlangsung esok, iaitu sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Kinabatangan 1448 Hijrah yang akan diadakan di Padang Majlis Daerah Kinabatangan MDK. Jadi itu beberapa perkongsian di hari ini dan juga hujung minggu dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Aidah di Keningau FM.
4: Okey, baik, terima kasih Masyaf dari Sandakan FM. Juga di Keningau FM ada beberapa bahan perkongsian, satu bahan perkongsian untuk hari ini dan juga beberapa bahan perkongsian untuk hujung minggu. Baik, untuk program yang diadakan pada hari ini berkenaan dengan Majlis Malam Perayaan Kuih Bulan tahun 2026, anjuran Gabungan Persatuan Komuniti Cina Daerah Tenam yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jamayu Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, yang akan diadakan pada sebelah petang nanti, iaitu pada pukul 5.30 petang. Dan untuk catatan hujung minggu ini pula berkenaan dengan program Sabah Creative X Zone Keningau 2026 yang akan diadakan selama 2 hari bermula pada hari Sabtu dan Ahad 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Perpustakaan Daerah Keningau. Dan untuk seterusnya dan yang terakhir, ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Sabtu ini di dua lokasi. Lokasi yang pertama bertempat di The Pickup Culture Club Keningau, masa bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk lokasi yang kedua, kempen derma darah pada hari Sabtu esok, iaitu bertempat di Dewan Serbaguna Ladang Punti Ansip Keningau, masa bermula dari pukul 1 tengah hari hingga pukul 5 petang. Dan lokasi yang terakhir bagi kempen derma darah diadakan pada hari Ahad ini, iaitu bertempat di lobi utama Hospital Keningau, masa bermula dari pukul 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi itu antara bahan perkongsian dari Keningau FM untuk hari ini dan untuk hujung minggu. Seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM bersama dengan Ikhle dan Edwin, silakan.
1: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Sabah FM untuk edisi hari ini ada 3 perkongsian ataupun program yang berlangsung. Yang pertama, 8.30 minit pagi ini, Majlis Penyerahan 75 unit jentera pertanian pelbagai jenis untuk Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS yang berlangsung di salah sebuah syarikat jentera berat yang terletak di Kota Kinabalu.
3: Okey, itu pukul 8.30 pagi dan 2.30 petang pula akan berlangsungnya Majlis Perasmian Penutupan Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi kali ke-18 2026, Science and Technology for Society and Environmental Resilience. Pukul 2.30 petang nanti bertempat di SICC.
1: Okey. Dan malam nanti, ini makan malam sempena dengan ulang tahun ke-50. Golden Jubilee Junior Chamber International Indah. Rikli. Okey, itu yang berlangsung malam ini di salah sebuah hotel Kota Kinabalu. Okey.
3: Terima kasih kawan-kawan kita.
1: Ada yang terjentik di sini.
3: Terkena kami di hati pagi-pagi, Pak.
1: Sabar, Rikli.
4: Tak faham tu.
3: Aduh. Tapi apapun Tawa menang hari ini.
1: Ya, betul. Memang kalau banyak, kalau program hujung minggu memang tahu kan. Tiba-tiba ada banyak
3: macam
1: kan.
3: Tiba-tiba banyak program kan gitu.
1: Ya, atau ada juga lanjutan-lanjutan apa sempena Hari Malaysia kan. Sambung terus sampai hujung minggu kan.
3: Iya, betul.
1: Okey, apa pun, terima kasih untuk perkongsiannya. Syaf di Sanakan, Wan J di Tawau dan juga Aida di Keningau.
5: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih. Semuanya
3: kita jumpa semua
1: minggu depan, okey.
5: Tugas bye.
3: Bye-bye.
0: Diari sana sini, perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari sana sini.
5: Baik, demikianlah tadi Diari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga aktiviti yang berlangsung hari ini dan juga hujung minggu nanti berjalan dengan lancar dan jayanya. Baiklah, ada lagi info Syaf akan kongsikan selepas ini. Kawan-kawan yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Ingat, ambil makanan-makanan yang sihat supaya kita dapat tenaga apabila kita bekerja dan seterusnya menjalani kehidupan kita seharian. Teruskan bersama kami, Layan Terus Senagan FM bersamamu.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu. Sandakan FM bersamamu.

0: Vivo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Okey kawan-kawan, selamat meneruskan tugas. Yang mana bercuti itu selamat beristirahat. Nah, tapi cuti jangan lamakan tidur sejak kan. Sebenarnya ada banyak aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah. Nah, contohnya bersihkan halaman rumah, cuci kereta dan sebagainya. Nah, kalau makan minum sejak, itulah yang mengakibatkan berat badan kita naik, kita rasa macam tidak bermaya dan macam-macam lagi. Okey, geng, macam yang kita tahu, kita disenakan ni kadang hujan, sekejap panas kan. Macam semalam ada hujan juga. Nah, jadi kita diingatkan dilarang sekerasnya menadah air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Nah, hujan asid ni berbahaya sebab mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerengsaan pada kulit atau mata. Nah, hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Jadi, sebagai ibu bapa, pastikan juga tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan kita mengalami hujan. Jadi, sama-sama kita jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan. Okey? Banyakkan minum air kosong. Jangan minum manis saja. Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Begitu lagi. Layan terus Sedangkan FM bersama.
1: Segarkan

Baik, sekejap lagi kita akan dengarkan utama 9 pagi. Dan jangan lupa pukul 10 pagi nanti kita ada temu bual di Senagan FM dengan topik Bah Jom Wakaf, kecil sumbangan besar manfaat, bersama dengan tetamu istimewa kita yang berbahagia, Datuk Ramlan bin Awang Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah. Kami akan bawakan juga secara langsung menerusi live di Facebook dan TikTok Senagan FM. Selain mendengarkan kami menerusi siaran Senagan FM frekuensi 90.1 dan stream di aplikasi RTM Klik. Kita jumpa selepas ini. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud berluas kawasan Riadah, Ibu Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari pusat ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan
0: tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lawatan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di Ibu Negara dalam usaha memperluas akses Riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya

0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
1: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi ujuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
2: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan Squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo kembali bersama dengan Abang Syaf, geng Agai Gerakan Solo pagi ni. Ha, yang mana sudah bersarapan, alhamdulillah, dan selamat meneruskan tugas. Yang memandu juga hati-hati. Cuaca disanakan, alhamdulillah, dalam keadaan yang cerah. Ha, ini kalau mau cuci baju, mau cuci kereta, sekejap saya ni kering. Ha, yang mana dah sempat mau cuci pakaian kemarin tu, mungkin terlalu sibuk. Ha, jadi inilah masanya kamu cuci lah sekarang, terus pergi jamur. Ha, jangan pula lepas cuci ditangguh lagi, sempat lagi melayan drama, hai, sempat lagi meningok movie di rumah. Jangan gitu. Kamu buat kerja, buat sekali sampai siap. Kalau kamu bertangguh-tangguh, percayalah geng, bukan sejak kau bilang sampai petang, kadang-kadang besok baru siap. Ha, jadi apapun yang kamu lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan semuanya. Dan sekejap lagi Syaf mau kasih kongsi berkenaan dengan maklumat gempa bumi lemah yang telah berlaku di Borneo jam 10.30 malam semalam. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Tenaga FM bersamamu.

Kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang. Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri. Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita

Vivo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Okey geng, maklumat gempa bumi lemah yang telah berlaku semalam di Borneo jam 10.30 malam 17 September 2026 yang mana menurut Met Malaysia, gempa bumi lemah bermagnitude 3.7 telah berlaku di Borneo pada pukul 10.30 malam 17 September 2026 dan pusat gempa bumi tersebut terletak 6.6 darjah utara dan 118.3 darjah timur dengan kedalaman 392 km, 88 km utara dari Sandakan Sabah. Apapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ha, kenapa Syaf kongsi? Sebab semalam kalau kiranya jam 10 masih awal lagi kan, dan mungkin ada beberapa kawasan yang terasa dengan gegaran ini. Macam Syaf pun tidur semalam pukul 11, tapi tiada terasa tu gegaran. Mungkin ada tapi tidak perasan kan. Maklumlah, kadang kita ni tengok TV, kadang buat itu buat ini kan. Jadi waktu itu Syaf tidak perasan pula. Kalau kamu mungkin ada cerita, ada yang terasa gegaran ke semalam, kamu boleh kongsi cerita dengan Syaf. Boleh WhatsApp sini 019-589-5858. Dan maklumat gempa bumi lemah yang berlaku di Borneo semalam, kami ada kongsi juga di Facebook Sandakan FM. Okey, teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Okey geng, kita mau baca ucapan kawan-kawan kita di WhatsApp Sanakan FM. Kita ada Iman Akasha. Selamat pagi katanya. Semoga sihat walafiat buat Syaf dan juruteknik. Senyum selalu. Terima kasih. Salam buat ibu bapa di rumah, keluarga di mana jua berada, pendengar Sanakan FM dan Nina di Suan Lamba. Ucapan Sanakan FM tetap stesen radio pilihan pendengar walau di mana jua. Terima kasih Iman Akasha. Juga kita ada Izal. Ha, Izal mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak yang ke-15 tahun. Okey, Muhammad Irfan Faizal bin Muhammad Faizal, semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan dalam pembelajaran di sekolah. Semoga fokus tidak terganggu. Ha, mau dengar lagu Bayangan Kaisara sebab dia suka nyanyi lagu ni. Woi, ini lagu siap pernah temu bual, dia punya penyanyi dan juga gitaris kumpulan Atlus tentang lagu ini. Agak susah juga diorang mau jawab. Nah, sebab lagu ini berkenaan dengan nama seseorang. Tapi Syaf sudah dapat jawabannya dulu. Kalau kamu mau tengok video dia, kamu pergi cari di Facebook Sanakan FM. Nah, mungkin masih ada tu temu bual tu Syaf bersama dengan kumpulan The Atlus. Jom kita terus dengarkan Bayangan Kaisara bersama kami lain. Terus Sanakan FM bersamamu.

Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Menerusi segmen Santai Hujung Minggu. Dan selepas ini, Kak Nur akan kasih kawan kamu menerusi segmen Zoom 11.3. Dan seterusnya segmen Santai nanti bersama dengan DJ As. Bukan alang-alang. Ada banyak lagi info-info menarik dan pastinya lagu-lagu hiburan bersama kami sepanjang hari ini. Dan jangan lupa sekejap lagi 10 pagi kita ada temu bual di Sanakan FM bersama dengan tetamu istimewa yang berbahagia, Datuk Ramlan bin Awang Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah, yang akan berkongsi berkenaan dengan Bah Jom Wakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat bersama dengan Kak Nur juga selepas ini. Okay? Dan kami akan bawakan live di Facebook Sanakan FM selepas ini. Teruskan bersama kami lain terus Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Anda dan kini bersama menerusi live di page rasmi FB Sandakan FM. Seperti yang telah diuar-uarkan oleh Abang Syab sebentar tadi, ya, kita ada tetamu istimewa dan Kak Nur Amir Ali ketika ini bersama yang berbahagia Datuk Ramlan bin Awang Ali, Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, ya. Dan cukup ceria tetamu Kak Nur pada hari ini dan pastinya, ya, Kak Nur juga mengharapkan kebahagiaan, kesejahteraan untuk kita semua pendengar di mana jua berada. Sama ada mendengar siaran kami menerusi peristiwa langsung di RTM Klik dan menerusi frekuensi 90.1 dan yang menonton di FB Sandakan FM. Jadi tanpa melengahkan waktu dan masa, bersama yang berbahagia Datuk Ramlan. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Awal Datuk datang tadi.
1: Semangat
0: ni. Semangat Datuk.
1: Di Sandakan FM. Ya. Terima kasih atas jemputan juga pada pagi ini.
0: Ya, sebab Datuk tidak asal sing dengan daerah Sandakan ini, kan tu, sempat kita berbual-bual.
1: sebentar tadi di Jenot.
0: Ya, dan pernah bersekolah di Sandakan.
1: Ya, tadika sampai form 4 saya di Sandakan.
0: Nah, bayangkanlah separuh apa ni kata orang.
1: Separuh umur.
0: Umur tu sensitif, ya. Jangan kita sebut tu. Jadi tu para pendengar, ya. Dah pun dah mendengar, ya, kita telah uar-uarkan sejak semalam tu mengenai perbincangan kita, perkongsian kita pada hari ini. Mungkin boleh kita kabarkan kepada pendengar, pada penonton, apakah topik yang kita bincangkan pada hari ini ni?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Salam Jumaat yang barokah ini kepada penonton-penonton di daerah Sandakan. Terima kasih DJ Nur atas jemputan Sandakan FM pada pagi ini. Ya,
0: bersamamu tu.
1: Bersamamu, ya. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan wakaf. Di mana pada bulan September ini adalah bulan wakaf negeri Sabah.
0: Jadi bercakap mengenai wakaf ni, ya, mungkin bukan kita bagi apa ni, katakan bahawa pendengar, penonton ni tak faham mengenai wakaf ni, ya.
1: Lama sudah wakaf ni, kan.
0: Tetapi mungkin lebih afdal, ya, kalau Datuk Ramlan yang kongsikan bersama pengertian wakaf ini.
1: Terima kasih DJ Nur. Sebenarnya wakaf ini sudah berpuluh beratus tahun yang lepas, yang lalu sudah orang beramal, beribadah melalui usaha berwakaf ini. Walau bagaimanapun, pada pagi ini ingin saya kongsikan sedikit perkongsian-perkongsian update-update terkini berkaitan wakaf, terutamanya wakaf di negeri Sabah ini. Jadi adapun wakaf ini dari segi bahasanya adalah macam kita baca Al-Quran, wakaf maksudnya berhenti. Terhalang, lepas tu orang kata tertahan, yang diistilahkan sebagai seseorang itu dari segi bahasa istilahnya adalah dari segi bahasa itu, tapi dari segi istilahnya pula adalah harta yang kita wakafkan itu adalah tertahan, ataupun kita tidak boleh lagi membuat jual beli daripada harta yang kita wakafkan itu. Kita juga tidak boleh mewariskannya kepada orang lain. Kita juga tidak boleh menghibahkannya kepada orang lain. Tidak boleh buat urusan jual beli ke atas harta tersebut. Itu yang maksudnya dari istilah bahawa apabila seseorang pewakaf itu mewakafkan hartanya, maka tertahanlah hak-hak harta itu kepada si pewakaf. Maksudnya dia telah menyerahkan sepenuhnya harta itu dengan tujuan lillahi ta'ala. Jadi itu pun kalau kita melihat dari segi pewakafan itu, inginlah saya kongsikan orang kita refresh sedikitlah rukun-rukun wakaf itu. Yang pertama, kalau kita berwakaf, mesti adalah pewakaf. Pewakaf itu kitalah yang berwakaf itu. Bahasa Arabnya dikatakan wakif. Pewakaf, wakif. Jadi yang kedua, mestilah ada harta yang mau diwakafkan. Namanya mauquf. Mauquf maksudnya harta yang mau diwakafkan. Jadi selepas itu, Rukun yang ketiga adalah mauquf alaih. Maksudnya harta yang kita wakafkan itu, apakah manfaat itu kepada siapa yang dia mahu manfaat itu diberikan. Dan yang akhir sekali adalah sigah. Sigah ataupun lafaz, tata cara perwakafan. Kadang-kadang kita ni mau berwakaf, kita punya sigah itu, nawa itu, niat kita untuk berwakaf itu adalah untuk katakan DJ Nur, saya ada tanah katakan 1 ekar. Tujuan saya berwakaf untuk umum. Contohnya pada satu hari nanti apabila ada kemaslahatan umat yang perlu, gunalah tanah saya ni untuk sosioekonomi kah, untuk buat klinik kah, buat hospital. Itu terpulang kepada pewakaf. Tetapi kalau dia memperuntukkan khas untuk hartanya itu diwakafkan untuk kepada siapa? Maksudnya dia telah berwakaf khas. Maksudnya kalau 1 ekar tanah saya mahu diwakafkan untuk membuat hospital contohnya, atau membuat sekolah agama, atau membuat masjid. Jadi tidak boleh tidak, mestilah kita melaksanakan hasrat si pewakaf untuk membuat masjid. Tetapi perlu juga kita kongsi di sini, di mana terdapat juga hal-hal berkaitan di satu kampung, 4-5 yang berwakaf untuk membuat masjid. Sedangkan kita tahu dan dana peruntukan kerajaan ataupun kekhususan untuk sesebuah kampung itu hanya satu masjid saja. Jadi bagaimana lagi yang 3 itu? Jadi sebaik-baiknya kalau dapat kita mewakaf secara wakaf am. Wakaf am bermaksud segala apa-apa keperluan lain di masa hadapan. Contohnya kalau perlu sekolah agama, jadi kita boleh letak sekolah agama di sana. Tapi kalau katakan pewakaf sudah berwakaf khas, maksudnya dia mahu juga masjid, jadi kita tidak boleh mendirikan sekolah agama sewenang-wenang di sana. Melainkan kita mewak kepada irsyad ataupun ke majlis fatwa negeri Sabah untuk kita buat sesuatu berkenaan dengan tanah wakaf tersebut. Jadi itulah lebih kurang pemakluman daripada pewakafan itu apa sebenarnya daripada seginya.
0: Itu cukup jelas sekali ya.
1: Apa itu wakaf? Wakaf itu senang ya. Dia tertahan. Kalau kita berwakaf, jangan pula lepas kita berwakaf, kita bagi tu mau ambil balik.
0: Jadi, orang bilang buruk siku nanti tu.
1: Jadi tidak boleh begitu di jenuh.
0: Jadi Tok ya, sebelum kita dengar lagu, ada satu soalan lagi. Sekiranya seseorang tidak mempunyai apa-apa harta kekal untuk diwakafkan, apakah kaedah lain yang boleh digunakan kepada orang ramai yang ingin berwakaf ni?
1: Bermula pada tahun 2022 di negeri Sabah ini, kita telah melaksanakan satu inisiatif wakaf tunai. Jadi wakaf tunai ini di Nor, kita boleh berwakaf serendah RM1 saja.
0: RM1?
1: Kalau dulu-dulu kita bagi tahu tak bolehlah aku ni berwakaf sebab aku mana ada harta.
0: Dah ada duitku.
1: Lepas tu ada pun ngam-ngam cukup. Jadi untuk kita memberikan inisiatif supaya memberikan semangat untuk ramai yang mau berwakaf. Jadi kita berikan peluang untuk berwakaf serendah RM1. Jadi dia boleh dilaksanakan secara QR, melalui Wakaf Pay, melalui berbagai-bagai platform yang telah diwujudkan di bahagian pengurusan wakaf negeri Sabah ni. Jadi di dalam melaksanakan wakaf itu juga, di pewakafan tunai ini sebenarnya pada tahun 2007, pada April 10 hingga 12 April, pada muzakarah yang ke-77 majlis fatwa di bahagian hal ehwal kebangsaan, telah menetapkan bahawa membuat wakaf secara tunai ini adalah harus. Maksud boleh kita berwakaf. Dan perwakafan yang dibuat di negeri Sabah ini dilindungi hak-hak pewakafan itu, tanah-tanah yang diwakafkan itu di bawah peruntukan undang-undang. Di mana di bawah Seksyen 27-1 di enactment wakaf negeri Sabah telah memperuntukkannya di Jenor bahawa semua harta tunai atau harta aset ta'alih adalah di bawah kuasa Majlis Agama Islam Sabah sebagai pemegang amanah tunggal. Dia bukan pemilik. Muiz ini bukan pemilik. Dia hanya pemegang amanah tunggal di negeri Sabah. Kerana itulah sebabnya di bawah peruntukan undang-undang semua harta wakaf dilindungi. Sebab itu kalau kita berwakaf, kadang-kadang di kampung kita berwakaf, kita melalui orang kampung, orang tua-tua di kampung, imam-imam, aku wakaf tanah ini 4 ekar untuk pewakafan lillahi ta'ala, macam tu. Tapi imam ini kadang-kadang lepas umur 80 tahun meninggal, kesian. Jadi siapa yang dia akan wariskan? Tetapi di bawah wakaf di negeri Sabah, di bawah peruntukan undang-undang, tidak boleh dijual beli tidak boleh diapa-apakan tanah ini. Melainkan kalaulah berlaku sesuatu apa-apa yang berlaku pada harta itu, maka Majlis Ugama Islam Sabah boleh mengistibdal atau meletakkan sesuatu menggantikan tanah yang kita wakafkan itu. Kerana hak hakikat pewakafan itu bertahan sehingga ke hari akhirat. Sebab itu dia dilindungi oleh undang-undang selagi dia diwakafkan di bawah Majlis Ugama Islam Sabah.
0: Dan banyak lagi yang kita kongsikan bersama hari ini ya. Pasti kita akan bersama lagi yang berbahagia Datuk Ramlan. Untuk itu kita dengarkan lagu ini, lagu yang berjudul Taubat Seorang Hamba daripada Hafiz Hamidun. Sandakan FM bersamamu.

0: dan Sandakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Dan pada ketika ini Kak Nur bersama dengan tetamu istimewa ya, temu ramah eksklusif bersama yang berbahagia Datuk Ramlan Awang Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah Muiz ya Tok. Menarik yeah, perbincangan kita pada hari ini, perkongsian kita ya. Sebab kata orang kalau bercakap mengenai wakaf ni, macam manalah aku berwakaf ni, aku ni tak mampu, tak dapat duitku ni. Tetapi Datuk ada mengatakan tadi RM1 pun kita boleh berwakaf ya.
3: Dengan niat ini kan dapat meredakan segala harta-harta yang kita ada itu. Syukur Alhamdulillah.
2: Itu pasal apa ni, berwakaf ya. Jadi mengenai perkembangan pengurusan pula ni ya tu, bagaimana perkembangan pengurusan wakaf di negeri Sabah ketika ni. Mungkin para pendengar nak tahu ni.
3: Jadi sebelum itu saya ingin ucapkan tahniah kepada masyarakat kita terutama di negeri Sabah ini. Kerana rupa-rupanya semangat berwakaf ini daripada tahun 2022 apabila Majlis Ugama Islam Sabah memperkasakan bahagian pengurusan wakafnya. Kita dapati di Jenora daripada 298 lot tanah-tanah wakaf. Maksudnya 298 title grant yang kita ada tu. Selepas tahun 2025 ni sekarang ni daripada 298 lot menjadi 1188 lot yang kita sedang usaha untuk proses permohonan tanahnya, MOT-nya 1188. Jadi keluasan tanah wakaf pula pada tahun 2022 kita hanya memiliki lebih kurang 972 ekar tanah wakaf kan? Tetapi pada tahun sekarang ini sebanyak 5,200
2: ekor
3: meletup. 500% kali ganda. Jadi kadang-kadang kita merasa bahawa pewakafan ini di Sabah ni mungkin masih terlalu baru untuk diperkasakan berbanding negeri-negeri lain. Tetapi rupanya kesedaran masyarakat kita di negeri Sabah sangat baik. Dan kita sangat-sangat teruja apabila kita melihat lebih ramai orang tampil mewakafkan harta, mewakafkan wang tunai. Kalau kita melihat tahun 2022 orang untuk memotong wakaf tunai bulanan ni di Jenora hanya sebanyak lebih kurang 68 orang.
2: 68
3: orang saja. Sekarang ini pewakaf bulanan yang memotong gaji wakaf seramai 2,450 orang. Dan kita jangkakan pada tahun dan kita jangkakan daripada 34,000 yang dikutip yang ada dana pada tahun 2002 sekarang ini sudah 2.6 juta.
2: Okey.
3: 2.6 juta. Jadi si pemotong pula tadi 1450 kan? Duit yang ada 2.6 juta. Bayangkan daripada 34,000 selepas 4 tahun lebih 5 tahun dia meningkat mendadak kepada 2.6 juta. Dari keseluruhan kewangan untuk wakaf juga pula pada tahun 2022 kita hanya ada lebih kurang 110 ribu saja. Sekarang ini di Jenor selepas 4 tahun setengah 4 tahun lebih kita memperkasakan membuat pengurusan wakaf dengan lebih structured. Kita punya dana pewakafan sekarang lebih kurang 3.7 juta daripada 110 ribu. Jadi walaupun kita memperkasakan akan mempergiatkan itu agak ke belakang sedikit berbanding tetapi pelonjakan yang kita ada itu sangat menakjubkan dan alhamdulillah semua ni bila Allah sudah masuk campur tangan dalam segala hal tidak ada yang mustahil di Jenor. Itu keyakinan kita insyaAllah.
2: Grafik tu memuncak ya tu.
3: Memuncak sangat mencanak ke kenaikan grafnya tu.
2: Dan sebenarnya ini kesedaran untuk saya sendiri ya tu mengenai wakaf ni. Mungkin sebelum ni sebagai pejabat awam ni ini untuk diri saya ya. Mungkin zakat, potongan zakat, potongan baitul mal sudah ada ya, tapi dengan adanya kehadiran Datuk pada hari ini mungkin menyedarkan saya dan juga mungkin pendengar kita untuk terus apa ni berwakaf ya. Dan apakah apa ni pembangunan yang telah dilaksanakan di atas tanah wakaf ni pula?
3: Sebenarnya banyak pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan, terutamanya pembangunan dari segi keterlibatan syarikat-syarikat korporat.
2: Okay.
3: Sebagai contohnya di Jenora, kita ada 7 pembangunan di atas tanah-tanah wakaf, melaksanakan bazar-bazar ataupun suk-suk yang ada di tanah-tanah wakaf kita. Ada 7 yang telah dilaksanakan bersama kerjasama dengan Setco Vest, iaitu anak syarikat Setco Group. Dan ini telah memberi peluang ramai usahawan kecil kita untuk berurus niaga di kawasan-kawasan masjid tersebut. Dan dalam masa yang sama meningkatkan dana wakaf di majlis, dan sudah tentu akibat daripada itu juga manfaat wakaf itu akan dapat dinikmati juga oleh masjid berkenaan, dan sudah tentu kepada masyarakat sekitar dari segi peningkatan sosioekonominya. Dan daripada segi pewakafan punya segmentasi pula ya di Jenor, bukan hanya setakat bazar-bazar yang dilaksanakan, juga di tanah-tanah majlis dan juga di tanah-tanah masjid ini, Nora, pencawang-pencawang telekomunikasi.
2: Okay.
3: Itu juga menjadi sumber pendapatan kepada dana wakaf tunai ini. Di mana segala sewaan yang diberi oleh syarikat-syarikat pembina telekomunikasi ini akan disalurkan sudah tentu pada masjid, sedikit juga dapatnya kepada majlis, dan tentulah kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkan dana-dana wakaf kita. Begitu juga dengan ada yang berwakaf kelapa sawit ni, tanah kelapa sawit. Dia ada beberapa puluh ekar tanah kelapa sawit. Kemudian beberapa ekar itu hasil kelapa sawit itu diberikan untuk ibadah wakaf kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Contoh, kalau dia ada contoh 10 ekar kelapa sawit, 2 ekar itu dikata hasilnya itu saya berilah untuk sedekah, untuk amal wakaf saya kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Jadi pewakafan tunai ini dia akan berkekalan dan tidak akan digunakan. Yang kita gunakan ini hanyalah hibah daripada segala yang kita beri, seringgit, dua ringgit tu. Yang 2.7 contoh 3.7 juta contohnya, ataupun 10 juta lah senang kira.
2: Senang kira. Okay, 10
3: juta. Setiap tahun dia ada hibah daripada bank-bank ini. Jadi katakan 5% daripada contoh 100 juta, kalau 5% 5 juta. 5 juta itulah saja yang akan diguna pakai. 100 juta yang kita bagi yang seringgit, dua ringgit itu tidak akan langsung disentuh. Dan dia akan berkembang kerana selepas katakan seringgit, 20% daripada seringgit itu akan dimasukkan balik kepada prinsipal kita tadi. Jadi daripada seringgit nanti dia akan naik kepada seringgit berapa sen. Jadi jangan anggap, jangan kita rasa saya ini bagi seringgit saja jadi Nor. Dia akan berkembang, apalagi kalau 100. Ada pewakaf-pewakaf yang bulanannya setakat ini yang paling tinggi ini untuk memberi semangat pada saya sendiri, Nora. Seribu dia bagi pemotongan wakaf. Dia buat alokasi 500 ni saya bagi kepada ni, 500 saya bagi kepada itu. Dan begitulah pewakafan ini sigah-sigahnya tu ada dinyatakan kepada siapa kita berwakaf. Kadang-kadang orang tua kita sudah meninggalkan dia. Jadi tujuan kita untuk berwakaf bagi pihak ibu bapa kita sebagai anak yang soleh. Kan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita telah meninggal ni di Jenora, semua ibadah, amal ibadah kita terputus. Hadis ini sangat-sangat kita biasa dengar, sangat-sangat kita biasa dengar, dan sangat-sangat yang memberikan kita semangat atau memberikan kita kesedaran untuk membuat amal ibadah. Iaitu hadis Nabi Hurairah ni, dia bagi tahu ni Sahih Muslim nombor 1631 mengatakan bahawa apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, hanya 3 saja yang tinggal boleh menjadi amalan ibadahnya yang berterusan, yang jariah ni kan. Satu adalah amalan jariah. Satu amalan jariah maksud sama kita hidup ni, kalau kita pernah membuat satu amalan yang berterusan, pahalanya akan tetap mengalir ke alam barzah tempat kita, dan apalagi ke hari akhirat, dan apatah lagi di dunia yang mungkin kita boleh rasakan juga. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ilmu. Katakan kita pernah mengajar orang, dan ilmu itu dimanfaatkan oleh orang itu, oleh masyarakat itu, lagi banyak orang memanfaatkan, dan lebihan manfaat itu, ganjarannya itu akan diterima oleh yang meninggal tadi. Yeah. Dan yang akhirnya adalah doa anak-anak yang soleh dan solehah yang sentiasa mendoakan untuk keberkatan untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Hanya tiga saja.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kita yang masih hidup ini, cepat-cepatlah kita beramal, cepat-cepat kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahanlah amalan kita yang sedikit itulah yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat.
2: Yeah.
3: Mudah-mudahan kita tak tahu, yang penting ikhlas saja kita lillahi ta'ala. Yeah, kita pun tidak tahu. Amalan ni kalau besar-besar tapi riya, tambur tidak juga ni.
2: Betul,
3: kan?
2: Betul. Yeah.
3: Tapi amalan walaupun sedikit, walaupun seringgit, berwakaf tapi ikhlas kita, insyaAllah itu keberkatannya itu lebih menggunung. Sebab itu kita seringkali pesan kepada kawan-kawan. Kita kejarlah keberkatan rezeki itu berbanding dengan jumlahnya. Besar pun jumlah rezeki yang dapat itu, tapi kalau keberkatannya tiada, kecil juga manfaatnya. Tetapi kalau kecil rezeki kita, tidaklah sebesar orang lain, tapi berkat rezeki kita dapat itu, insyaAllah subur, insyaAllah keberkatan itu akan dapat kita rasai, dan anak-anak, orang-orang yang kita belanjakan itu tentu akan dapat menikmati.
2: Cukup menarik dan memberikan semangat kepada insan, ya, pendengar yang bersama-sama kita pada hari
3: kita
2: ini.
3: Kita kongsikan.
2: Iya, betul. Dan perancangan pembangunan wakaf pada masa hadapan ni, Tok.
3: Terima kasih, DJ Nur. Sudah tentu di Majlis Ulama Islam Sabah melalui bahagian pengurusan wakaf negeri Sabah ini, kita mempunyai beberapa segmentasi wakaf. Yang pertama adalah wakaf tunai secara am. Kemudian yang kedua, wakaf tunai pendidikan. Kemudian wakaf tunai pembangunan. Wakaf tunai kesihatan. Ada empat segmentasi. Jadi sudah tentu hala tujuhnya juga adalah merangkum, menjurus kepada hala tujuh segmentasi ini tadi. Contohnya kalau ibu saya, contohnya dialisis. Jadi sudah tentu saya ingin insyaAllah berwakaf untuk kepada wakaf kesihatan. Jadi wang yang terkumpul untuk wakaf kesihatan ini, suatu hari nanti boleh kita bangunkan hospital wakaf kita untuk dinikmati oleh masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Dan the beauty of wakaf ini, nikmat, manfaat, mawkuf alaih dengan harta-harta wakaf ini, bukan saja dapat dinikmati oleh masyarakat yang beragama Islam, tetapi juga yang bukan. Sebab struktur wakaf itu sendiri, sebab kita ini di Sabah tergolong sebagai nombor satu negeri yang sangat harmoni, masyarakat yang sangat majmuk, berbilang bangsa, keturunan dan agama. Anaknya kadang-kadang beragama Islam, ibu bapanya kadang-kadang beragama lain. Tapi di wakaf dia merentas agama, sempadan bangsa, dan juga sempadan kepada keturunan. Bermaksud mawkuf alaih, manfaat wakaf ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat kita di negeri Sabah. Dan itulah hasrat kita. Apabila kita ada wakaf hospital, seluruh masyarakat boleh menikmatinya. Hasil pewakafan. Kalau kita ada wakaf universiti, wakaf college, sekolah-sekolah wakaf, kan? Tuition-tuition wakaf dapat dinikmati oleh mereka-mereka yang kurang mendapat lebihan daripada orang-orang yang lain. Contohnya, hasil daripada pewakafan seringgit saja. Bila kita melihat pewakafan ini, jangan kita melihat setahun, dua tahun. Kita melihat 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Apa yang akan berlaku apabila dana wakaf sudah cukup besar? Apabila contohnya 1 juta, katakan 1 bilion pada masa-masa yang akan datang. Berapakah mawkuf alaih? Berapakah orang yang mendapat manfaat dari pewakafan yang walaupun seringgit kita tunai hari ini, tapi hasil kelompokan yang besar, mampu kita laksanakan semua yang berkaitan dengan kemaslahatan ummah, terutama negeri Sabah yang sangat kita cintain.
2: Ya, tanggungjawab yang diamanahkan ya kepada MUIS memang cukup bermanfaat. Betul. Ya, untuk masyarakat kita sebenarnya. Dan kita akan bersama-sama lagi kerana kita ada masa lagi ni, Datuk. Kita dengarkan dulu lagu Dia Kekasih Allah daripada Hijaz. Selepas ini kita akan kupas pula mengenai strategi. Kita dengarkan dulu lagu ni.

0: bersamamu.
1: Yes, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami di Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klikia dan juga live di FB Sandakan FM. Bersama yang berbahagia Datuk Ramlan bin Awang Ali, Ketua Pegawai Eksekutif merangkap setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah. Iaitu cukup menarik topik kita pada hari ini ya. Syukur Alhamdulillah ya. Dan mungkin para pendengar ya, ternanti-nanti Kak Nur ada cakap tadi mengenai strategi tadi ya. Jadi apakah strategi MUIS ya untuk mempromosikan lagi ibadah wakaf ya kepada masyarakat ni tu?
2: Okey. Di negeri Sabah ni saya ingin mengucapkan penghargaan ribuan terima kasih kepada majikan-majikan. Kebanyakannya daripada kerajaan negeri Sabah sendiri. Begitu juga penjual-penjual awam di negeri Sabah. Begitu juga apa tu kerajaan-kerajaan persekutuan yang ada di negeri Sabah. Kementerian-kementerian, jabatan-jabatan persekutuan yang ada di negeri Sabah. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri Sabah yang banyak memberikan izin lalu membenarkan pengurusan bahagian wakaf ini naik kepada pejabat masing-masing, memberikan sedikit perkongsian, memberikan tata cara bagaimana berwakaf. Dengan itu berkembanglah wakaf itu. Dan yang paling ramai sekarang ini yang saya ingin kongsikan adalah daripada Jabatan Pendidikan. Kemudian begitu juga dengan Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Begitu juga PDRM kita. Begitu juga dengan tentera kita. Mereka lah yang penyumbang penyumbang ibadah wakaf tertinggi setakat ini. Ramai di kalangan mereka dan mereka sangat suportif, mereka sangat memberikan semangat untuk supaya majlis sentiasa memberikan hadir untuk memberikan ceramah, menerangkan, berkongsi bagaimana boleh untuk dilaksanakan wakaf di tempat-tempat mereka bekerja. Dan kita juga melaksanakan podcast-podcast di daerah-daerah dengan menampilkan ustaz-ustaz yang berpengalaman, pakar-pakar dalam wakaf untuk berkongsi bagaimana wakaf ini akan dilaksanakan untuk menarik minat pemuda-pemuda belia kita. Pada hari Sabtu yang lepas, minggu lepas, kita telah mengadakan e-sport. Lebih 100 pemuda-pemuda kita bersama-sama kita mengimarahkan bulan wakaf di negeri Sabah. Kita laksanakan pertandingan e-sport di kalangan mereka. Begitu juga kita mengadakan pertandingan permainan bola sepak, futsal, 8 sebelah. Tujuannya adalah supaya jangan tertinggal golongan-golongan muda-muda belia ini. Kadang-kadang membuat ibadah ni orang bilang orang tua-tua saja yang beribadah. Jadi kita tak mau begitu. Kita mau biarlah kan daripada anak-anak, daripada orang-orang muda belasan tahun kita ajar, kita didik, berkongsi. Mudah-mudahanlah ibadah perwakafan ini akan subur dalam hati mereka sehingga mereka dewasa. Jangan orang bilang orang tua-tua saja, sudah umur-umur macam kita ni barulah mau berwakaf. Jadi orang yang muda-muda juga kita bawa bimbingkan sekali. Macam esok ingin saya kongsikan juga. Besok kita ada wakaf golf tournament. Di daerah Sendakan ni, di mana hasil dari pungutan fee untuk yuran untuk masuk ke pertandingan golf tu akan dimasukkan ke kepada wakaf tunai juga. Jadi itu banyak cara-cara kita untuk supaya menyantuni setiap lapisan lapisan masyarakat yang ada. Taulah keminatan kita ni berbeza-beza kan. Keminatan kita, apa yang kita mahu buat, yang kita suka mahu buat, passion kita berbeza. Jadi MUIS ini cuba menggembelengkan tenaga dan usaha agar setiap golongan masyarakat tidak ada yang terkecuali. Semuanya boleh menikmati dan merasai pewakafan itu apa sebenarnya. Untuk kita sama-sama melaksanakan berlayar bersama di bahtera perwakafan ini. Mudah-mudahanlah tujuan kita akan sampai ke pulau impian. Jadi dalam dalam bulan-bulan wakaf ini juga sebenarnya banyak kita buat juga karnival-karnival wakaf, di mana kita menampilkan ramai-ramai orang masyarakat kita yang mahu menyantuni, beribadah. Janganlah orang bilang, oh, kalau kita tadi RM10 itu kan, at least lah orang putih bilang, sekali seumur hidup RM1 kah kita bagi, seumur hidup RM1, RM10, orang bilang ada juga masuk.
1: Ada juga masuk.
2: Ada juga wakaf kita.
1: Ada juga dicatat.
2: Kan RM1 kah, RM10 kah, sekali kalau mana tahu kita bagi, itulah saja. Tak apa. Yang penting kita ikhlas. Orang bilang ada kabar wakaf. Ada apa juga aku berwakaf. Kan tak juga nanti berapa banyak enggak juga. Tapi at least kita menyumbang mendana. Mana tahu dengan RM1 yang kita sumbangkan itu boleh menampung 1,000 orang yang susah, yang memerlukan di masa akan masa hadapan nanti.
1: Cukup menarik. Betul. Ada pertandingan-pertandingan yang seperti
2: yang kita laksanakan.
1: Mungkin selepas ini ada tambahan pula ya, pertandingan lagu-lagu dakwah.
2: Betul.
1: Kan manalah tahu
2: kesenian
1: kan,
2: kesenian Islam Festival.
1: Ya kan.
2: Untuk permulaan pada tahun ini kita mula membesarkan bulan wakaf ini. Di mana pada baru-baru ini kita bulan wakaf kita dirasmikan oleh tuan yang terutama Tun sendiri. Masya Allah. Sangat. Itulah kadang-kadang saya rasa macam
1: teruja.
2: Apabila pimpinan-pimpinan tertinggi negeri kita
1: memberikan
2: sokongan penuh terhadap peribadahan, perwakafan, zakat dan segala-galanya ini. Tujuannya apa? Untuk legasi yang akan datang.
1: Jadi sebelum menutup tirai ini ya tu, mungkin ada pesanan, saranan kepada masyarakat yang mendengar siaran kita ketika ini.
2: Ya, okey, terima kasih Nur. Jadi macam habis-habis sudah ni segmentasi bersamamu di Sandakan FM. Jadi inginlah saya untuk menyarankan, mudah-mudahanlah kan bila yang kita dapat dapatkan usaha berwakaf ini berjaya satu hari nanti, mungkinlah kita tidak dapat merasai nikmatnya. Tetapi yakin dan percayalah, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, mungkin kita akan dapat merasakan nikmat ini kepada generasi kita. Kalau bukan kita, anak cucu kita. Macam kita menanam durian hari ini, mungkinlah kita tidak sempat merasai nikmatnya, tapi pasti anak cucu kita akan dapat menikmati. Inilah usaha Datuk Nenek aku dulu. Dia bilang dapat kami merasai. Mungkin sekarang contohnya hospital-hospital swasta kita perlu membayar beribu-ribu. Tapi dengan adanya hospital wakaf ini, mungkin harga itu jauh lebih murah. Dapat kita adakan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Mungkin sekarang tuition-tuition itu sangat mahal. Tapi dengan adanya tuition-tuition wakaf ini, mungkin percuma boleh kita berikan. Mungkin sekarang ini universiti-universiti yang bagus ini mahal-mahal harga yang mau masuk. Tapi satu hari nanti kita boleh mewujudkan universiti wakaf seperti Universiti Al-Azhar di Mesir itu. Sangat minimum pembayarannya. Dan itulah yang hasil aspirasi, hasil inisiatif yang kita akan buat, yang dapat kita nikmati 5, 10, 20 tahun akan datang. Mudah-mudahan nikmat ini, hasil RM1 yang kita usaha pada hari ini, atau 100 atau 1,000 terpulang kepada kemampuan kita, akan dapat dinikmati oleh generasi kita pada masa yang akan datang. Sudah pasti bila kita menanam durian pada hari ini, sudah tentu durian itu akan dapat dirasai oleh legasi warisan yang kita wariskan negeri ini pada anak-anak cucu kita pada masa yang akan datang. Dan itulah juga aspirasi yang ada pada pimpinan-pimpinan negara dan negeri kita. Itulah hasrat kita di bahagian wakaf ini.
1: Jadi saya pun sebelum menutup tirai lagi ya, mungkin ada yang berminat ya untuk berwakaf ni, terutama sekali pejabat awam ni. Betul. Mungkin ada cara-caranya ni tu.
2: Okey, untuk pewakafan itu sebenarnya kita banyak cara lah kita boleh laksanakan. Masuk saja ke dalam Majlis Ugama Islam Sabah punya website. Di situ dinyatakan di manakah boleh diwujudkan pewakafan itu. Dan macam manakah tata caranya. Di situ juga ada disediakan QR-QR. Di belakang skrin tu letak je handphone kita, boleh sudah kita nasa ringgit hari ini. Pakai itu saja.
1: Begitu saja ya.
2: Sangat mudah. Masuk saja Majlis Ugama Islam Sabah punya website tu, kan? Tekan je Majlis Ugama Islam Sabah, dia akan keluar di website tu. Dan situ boleh bahagian pengurusan wakaf, situ boleh kita dapati semua maklumat berkenaan wakaf negeri Sabah.
1: Alhamdulillah ya. Rasa cukup bermakna bersama yang berbahagia Datuk ya. Terima kasih
2: Terima kasih.
1: Dan insya-Allah kita akan bersama lagi dalam kesempatan
2: InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, terima kasih Dino. Terima kasih banyak-banyak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, sebentar tadi bersama dengan tetamu istimewa Kak Nur, ya, temurama eksklusif bersama yang berbahagia Datuk Ramlan bin Awang Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS, ya. Dan terus kekal setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu, dan selepas ini kita dengarkan lagu-lagu hiburan 11 pagi nanti menerusi Zoom Sanakan FM. Kak Nur bersama-sama anda, inilah

0: kanak-kanak membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Saya Aiman Dino. Jom dengarkan Zoom 11 pagi hingga 3 petang di Sandakan FM bersamamu. Terbaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Hari ini 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Dan marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Pelbagai perkongsiannya menerusi Zoom Sandakan FM. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Yes, anda kan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda memilih siaran kami menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Baiklah, ini kita kongsikan bersama yang berlaku di Tawau pagi tadi ya. Di mana sebuah rumah sewa 21 pintu, 2 rumah separuh kekal dan 4 lot kedai musnah dalam kebakaran di Kampung Titingan, Tawau awal pagi tadi. Di mana panggilan NG999 diterima 5.3 minit pagi, BBP tiba 5.9 pagi, kebakaran dikawal 5.59 pagi. Operasi tamat 8.26 pagi. Operasi pemadaman melibatkan 2 aliran dengan 4 pancutan bomba komuniti Titingan, bantu 1 aliran 500 kaki dan 2 pancutan. 210 rumah berhampiran diselamatkan, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan, punca dan kerugian masih dalam siasatan. Apapun, kita sentiasa mendoakannya semuanya dalam keadaan selamat di mana jua berada. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Saragan FM bersamamu. Berbagai info dan hiburan bersama kami di

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media.

0: kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
1: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ceriakan hari anda.
6: Zoom, Salakan FM.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Ku jauh-jauh.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo,
0: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: kau fikirkan? Makhluk dicabar Tuhan, mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

0: bersama yang berbahagia, Ustaz Haji Nazri bin Haji Apil.
1: Doa berlindung dari kejahatan makhluk. Bismillah.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami, Rosdi Muhammad Yusof yang berada di sana. Silakan, Di.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Salakan FM, Nurki Samad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Salam Jumaat penghulu segala hari kepada saudara pendengar dirahmati Allah sekalian. Salam pertemuan untuk kita bersama-sama pada hari ini, 18 September 2020 Masihi, bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sekali lagi, Salakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Chains untuk mengadakan siaran secara langsung khutbah dan solat Jumaat setiap minggu. Begitu juga dengan pengurusan Masjid Daerah Sandakan yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk kita melaksanakan siaran langsung pada hari ini. Baiklah, untuk makluman saudara pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, petugas-petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini bersama dengan khatib jemputan bertugas minggu ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Adam bin Abdul Hai, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Wilayah Daerah dan Masjid, bersama Imam Bertugas Imam Razali bin Mukti, Imam Daerah Sandakan, dan juga Bil Bertugas Imam Kanding bin Tahli. Malakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah Memelihara Kesucian Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pastinya banyak pesanan yang menarik akan kita dengarkan dalam khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Alhamdulillah saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di Masjid Daerah Sandakan dan sekitarnya, apa yang dapat saya gambarkan ketika ini, dalam keadaan yang cerah dan sekaligus memudahkan umat Islam untuk datang dan melaksanakan solat Jumaat di sini, begitu juga di beberapa kawasan masjid di kawasan Daerah Sandakan ini. Baiklah, saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar Bilal Bertugas akan melaungkan azan yang pertama.
2: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

الله.

azan yang pertama tadi telah dilakukan oleh Imam Kanding bin Tahli. Malam untuk maklumat kepada pendengar siaran Salikan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang baru saja mengikuti siaran kami yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan menerusi frekuensi 90.1 dan juga RTM Klik. Untuk maklumat saudara petugas untuk solat Jumaat pada hari ini, sekali lagi saya kongsikan untuk anda bersama khatib jemputan bertugas minggu ini, Al-Fadhil Ustaz Adam bin Abdul Hai, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Wilayah Daerah dan Masjid, bersama Imam Bertugas Imam Razali bin Mokti, Imam Masjid Daerah Sandakan dan juga Bilal sebentar tadi, iaitu Imam Kanding bin Tahlim. Malakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi, iaitu Memelihara Kesucian Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Khutbah pada hari ini mengingatkan umat Islam tentang betapa pentingnya menjaga dan memelihara akidah sebagai asas utama dalam kehidupan seorang Muslim. Akidah bukan sekadar berkaitan kepercayaan di dalam hati, tetapi menjadi asas kepada setiap perkataan, perbuatan dan juga amalan kita. Justru umat Islam diseru supaya sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sahih berpandukan Al-Quran dan Sunnah, serta mendapatkan ilmu daripada sumber dan pihak berautoriti. Dalam perkembangan dunia kita pada hari ini, umat Islam juga perlu lebih berhati-hati terhadap berbagai maklumat, fahaman dan dakwaan berkaitan agama yang tersebar khususnya melalui media sosial. Sikap tabayyun, meneliti dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya, amat penting dalam usaha memelihara kemurnian akidah kita. Dalam konteks Malaysia, pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah turut menjadi asas penting dalam kefahaman agama Islam dari aspek akidah, syariah dan akhlak. Usaha memelihara akidah juga merupakan sebahagian daripada usaha memelihara agama dan memastikan umat Islam tidak terpengaruh dengan ajaran atau fahaman yang bercanggah dengan prinsip Islam itu. Justru mesej utama khutbah pada hari ini akan lebih ditekankan kepada memperkukuhkan ilmu agama, mendidik keluarga dengan kefahaman Islam yang benar, berhati-hati menerima maklumat berkaitan agama, serta sentiasa merujuk kepada para ulama dan pihak berautoriti apabila berhadapan dengan persoalan akidah. Dengarkan khutbah penuh sebentar saja lagi yang akan disampaikan oleh khatib jemputan bertugas pada minggu ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Adam bin Abdul Hai, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Wilayah Daerah dan Masjid. Seterusnya setelah kita berikan sepenuh tumpuan untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

0: 多可能。
1: الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بالتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja atau bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala solat Jumaat. Dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, kerana ia merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari yang penuh keberkatan ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Memelihara Kesucian Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Muslimin yang berbahagia, sesungguhnya nikmat terbesar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah nikmat iman, Islam dan istiqamah di atas pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagai sebuah manhaj wasatiyah, iaitu jalan pertengahan yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman salafus salih serta para ulama mu'tabar. Muzakara Majlis Fatwa Negeri Sabah telah menyelaraskan kewajipan umat Islam di Sabah untuk berpegang kepada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang kemudiannya diwartakan secara rasmi pada 7 September 2017 bahawa pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang ditetapkan merangkumi 3 aspek utama. Dari sudut akidah, hendaklah berpegang kepada pegangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dari sudut fiqah pula, hendaklah berpegang kepada mazhab Syafi'i serta menerima mazhab-mazhab mu'tabar yang lain dalam keadaan tertentu. Manakala dari sudut tasawuf, hendaklah mengikut manhaj Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Manhaj ini menolak sebarang bentuk fahaman melampau, di samping menjauhi sikap sambil lewa yang boleh menggugurkan ketetapan syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Akidah yang murni ini bagaikan akar tunjang bagi sebatang pokok. Jika akarnya sehat dan teguh, maka rendanglah dahannya, manis buah amalannya, serta tahan dihembus angin ujian. Namun, jika akarnya telah dijangkiti penyakit syirik, khurafat serta bid'ah yang keji, yakni perkara baharu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak mempunyai asas daripada syariat, maka layulah pokok amalan itu dan tumbanglah pokok tersebut menyembah bumi. Hakikatnya masyarakat kita hari ini amat mendambakan ketenangan jiwa dikala buntu dihimpit pelbagai ujian kehidupan. Namun begitu, amat menyedihkan apabila ada yang mencari penawar di ruang dan tempat yang salah. Kerapuhan jiwa ini seringkali diambil kesempatan oleh kumpulan yang berselindung di sebalik nama Islam bagi mengaburi mata masyarakat dengan istilah ilmu tarekat, zikir dan kerohanian, sedangkan hakikatnya penuh dengan dakwah penipuan serta pemesongan akidah. Muslimin yang dirahmati sekalian, mimbar ingin menegaskan beberapa ciri utama yang sering menjadi modus ajaran sesat ini bagi membolehkan kita mengenali perangkap ajaran yang menyeleweng. Pertama, mengagungkan pemimpin secara melampau sehingga menyamakan kedudukannya dengan Nabi. Mendakwa menerima wahyu atau mengetahui perkara gaib. Ketaksuban ini boleh membawa kepada taklid secara membabi buta, yaitu mengikuti seseorang tanpa memahami atau menilai dalil, bahkan mematuhi arahan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah." Maksudnya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, dakwaan gaib yang tidak berasas seperti mengaku sebagai Imam Mahdi, penyelamat akhir zaman, atau mendakwa pemimpin yang telah meninggal dunia masih hidup dan memberikan arahan secara gaib. Dakwaan sebegini adalah batil dan boleh menyesatkan serta membelenggu pemikiran pengikut. Yang ketiga, ajaran-ajaran yang disebarkan secara terselindung. Kebanyakan gerakan ajaran sesat menyusup secara halus melalui kelas-kelas tertutup, pertemuan kecil yang dirahsiakan daripada masyarakat umum, serta bai'ah, yakni mewajibkan sumpah setia agar pengikut tidak menceritakan apa yang dipelajari baik kepada ahli keluarga, kawan-kawan, apatah lagi kepada pihak berkuasa agama. Pihak berkuasa agama negeri Sabah sentiasa memperketat pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang syariah bagi membendung ajaran sesat yang boleh merosakkan akidah serta menggugat keselamatan negara. Di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah, pindaan nombor 4 tahun 2019 negeri Sabah, undang-undang berkaitan perkara ini telah diperketatkan. Di bawah Seksyen 52(1) berkaitan doktrin palsu, memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubung dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam, adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan hukum syarak atau mana-mana fatwa yang sedang berkuat kuasa di negeri Sabah, dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Dalam peruntukan undang-undang ini, hukuman sebat sehingga 6 sebatan turut diperuntukkan sebagai salah satu bentuk hukuman. Tambahan lagi, bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut boleh dikenakan tindakan dan ditangkap tanpa waran, tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Sebarang penyebaran doktrin atau fahaman yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah tertakluk kepada tindakan undang-undang. Di negeri Sabah terdapat beberapa ajaran dan fahaman yang telah diputuskan bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah melalui fatwa. Antaranya ialah Syiah, Qadiani, Milla Abraham, Liberalisme dan Pluralisme. Perlu ditegaskan, warta tersebut menyatakan bahawa mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan yang mengamalkan atau mempercayai pegangan selain daripada ketetapan yang dinyatakan boleh melakukan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan. Oleh itu, janganlah seseorang memandang ringan atau mengambil mudah terhadap larangan syarak, kerana setiap pelanggaran boleh membawa kepada tindakan undang-undang. Ketetapan ini menggambarkan kesungguhan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama dalam membendung bahaya ajaran sesat yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Sesungguhnya, undang-undang ini bukan bertujuan menyekat kebebasan, malahan menjadi benteng bagi memelihara kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah di bumi Sabah yang kita cintai. Hidang jamaah yang dikasihi sekalian, terdapat beberapa benteng utama yang perlu kita bina bersama demi memastikan kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah di negeri ini terus terpelihara. Antara lain, pertama, tuntutlah ilmu agama daripada sumber dan saluran yang benar serta diiktiraf. Melazimkan diri hadir ke dalam majlis ilmu di masjid-masjid, surau-surau serta mengikuti pengajian yang disampaikan oleh para asatizah yang bertauliah. Pastikan guru atau penceramah yang menyampaikan ilmu agama mempunyai tauliah rasmi daripada pihak Jabatan Agama Negeri. Kedua, bentengilah ahli keluarga dengan ilmu agama yang kukuh, kerana ketua keluarga bertanggungjawab memastikan isteri dan anak-anak benar-benar memahami rukun iman, rukun Islam serta sempadan kekufuran mahupun syirik. Ketiga, laporkan sebarang keraguan kepada pihak berkuasa agama. Jangan sekali-kali mengambil sikap berdiam diri apabila melihat atau mendengar ajaran yang menyimpang atau upacara yang pelik serta amalan yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Rujuklah kepada pihak yang berautoriti seperti

kepada musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan kesatuan ummah ahli sunnah wal jamaah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim, yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: serta akidah seluruh umat Islam di negara ini, khususnya di negeri Sabah, agar sentiasa berpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, para ulama serta pihak berkuasa, agar sentiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memelihara kesucian syiar Islam di negeri kami cinta ini. Ya Allah, naungi kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkan pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubat duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Qadil Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'murukum bil'adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baqimus salah.
1: الله أكبر الله أكبر

ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: الله أكبر.
1: Yeah.

0: تقبل الله منا ومنكم.
1: Alhamdulillah, saudara selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini 18 September 2026 Masihi bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk Memelihara Kesucian Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sememangnya khatib tadi telah menyentuh pelbagai perkara menerusi khutbah sebentar tadi, terdapat beberapa benteng utama yang perlu kita bina bersama demi memastikan kesucian akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah di negeri ini terus terpelihara. Antaranya yang pertama, tuntutlah ilmu agama daripada sumber dan saluran yang benar serta diiktiraf. Kedua, bentengilah ahli keluarga dengan ilmu agama yang kukuh. Ketiga, laporkanlah sebarang keraguan kepada pihak berkuasa agama. Jangan sekali-kali mengambil sikap berdiam diri apabila melihat atau mendengar ajaran yang menyimpang atau upacara yang pelik serta amalan yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Rujuklah kepada pihak yang berautoriti seperti Jabatan Had Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Pejabat Mufti Negeri Sabah, atau laporkan kepada pihak berkuasa agar tindakan dan penguatkuasaan undang-undang syariah dapat diambil. Marilah sama-sama kita berpegang teguh mempertahankan akidah yang suci ini. Jangan biarkan kejahilan membuka jalan kepada musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan kesatuan ummah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak bantuan yang berguna kepada kita semua, insyaAllah. Dan siaran secara langsung khutbah dan solat Jumaat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung pada hari ini, terutama kepada pihak Masjid Daerah Sandakan. Dan bagi pihak rakan teknikal yang menjayakan siaran hari ini dari unit siaran luar radio bersama penolong jurutera Sueb Chan Japar, dan juga saya bagi pihak pelapor pengulas untuk hari ini Rosdi Muhammad Yusof dan juga penerbit saudara Muhammad Syafizan Latif, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar setia Salakan FM. Di kesempatan ini saya ingin mengajak muslimin dan muslimat untuk sama-sama mengimarahkan sambutan Maulid Rasul bagi peringkat daerah Sandakan esok bertempat di Padang Bandaran Sandakan, bermulanya perarakan dan berakhir di Dewan Sebaguna Masjid Daerah Sandakan dengan pelbagai pengisian, dan juga ia akan bersama-sama dengan masyarakat Sandakan bermula pukul 6 pagi esok. Sama-sama kita hadir beramai-ramai untuk mengimarahkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Sandakan. Dan setakat ini dahulu dapat saya bawakan dari Masjid Daerah Sandakan menerusi secara langsung khutbah dan juga solat Jumaat untuk hari ini. Untuk itu, kita kembali semula ke studio Salakan FM bersama rakan curi hebah bertugas Nurkisa Mat Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat pengurus segala hari dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.
2: Ya, terima kasih Didi. Ya, di bagian tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

0: Ada di sini. Zoom Sarakan FM. Zoom maklumat, hiburan, semuanya ada di sini. Zoom Sarakan FM.
1: Ya, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ketika ini bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Dan sebagai makluman kepada anda yang baru saja mendengar siaran Sandakan FM, ya, untuk makluman, ada 3 segmen di Sandakan FM sebenarnya. Evo 6 pagi hingga 11 pagi, sementara Zoom 11 pagi hingga 3 petang, dan Santai 3 petang hinggalah ke 7 malam. Dan pelbagai maklumat akan kita kongsikan bersama, dan tepat pukul 1.30 tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM. Berita ringkas Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ketika ini bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Dan dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 23. 3 hinggalah ke 7 malam menerusi Santai. Anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ As. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi. Kekal bersama kami. Zoom Sabakan FM.
1: Ya, sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM ya. Hari ini 18 September 2026 bersama hari Jumaat bersama 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seketika nanti, 2 petang kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 2-3. Dan Santai 37 anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ As. Terima kasih penolong jurutera bersama dengan Sarina, Hasbi dan juga Saimin. Dan daripada Kak Nur mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

Fokus utama berita petang ini. Bomba pantau susulan gempa utara Sandakan. MPS Komited Perkasa Integriti dalam libat urus perolehan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim, berita Sandakan FM 18 September 2026.

0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu dan maksudnya waktu solat tufadu asar bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 3.11 minit petang.
3: Frekuensi kami di Sanakan 90.1 Sanakan FM bersamamu.
4: Sembah yang merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang ditujukan kepada seluruh umatnya ketika beliau berpisah dengan dunia ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, jagalah sembahyang, sembahyang dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Hadis riwayat Ahmad.
5: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tajuk hari ini, maaf iya, lupa tidak. Perkataan ini biasa kita dengar bagi seseorang yang pernah diuji oleh sikap seseorang yang menyebabkan sakit hati dan marah. Marah seseorang kepada si fulan, mungkin dia akan berkata, tiada maaf bagimu. Atau, enggak aku boleh lupa yang kau buat sama aku. Atau lembut sikit ayatnya, maaf iya, tapi lupa tidak. Sakitnya itu di sini. Sambil dia menunjuk-nunjukkan dadanya. Marah betul. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khuluqunah berkata Al-Habib Umar bin Hafiz, "Natajawaz 'anil isa'i wa nasfahu." Artinya, kita perlu mengabaikan kejahatan orang lain. Maknanya tidak mempedulikan dan memaafkannya. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid berkata ketika mensyarahkan kitab Khuluqunah ini, perkara ini termasuk adab kepada manusia lain. Dan dalam menyikapi salah orang ini ada dua tindakan. Yang pertama memaafkan dan yang kedua melupakan. Terkadang orang boleh memaafkan tetapi sukar untuk melupakan. Walaupun ingin melupakan, itu bukanlah perkara yang mustahil. Apatah lagi jika perkara itu telah melukai hati dan perasaan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa a'rid amman zalamak." Artinya, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah kepada orang yang tidak ingin memberi kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita kepada mereka yang tidak baik dengan kita. Ada satu perkataan ataupun ungkapan yang sangat menyentuh hati saya, iaitu, balaslah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan berbuat taat kepada Allah untuk dia. Maksudnya, janganlah kezaliman itu dibalas dengan kezaliman, kerana perbuatan itu kedua-duanya adalah dosa. Bahkan kezaliman itu dibalas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia ataupun untuk orang yang melakukan kejahatan. Maka janganlah kita berbuat kejahatan seperti mana dia berbuat jahat, kerana perkara itu sama-sama dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, ambillah maaf dan perintahkan kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu daripada sikap orang-orang yang jahil. Ini adalah tarbiyah dan didikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kesimpulannya, hebatnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita akhlak kepada mereka yang menzalimi kita. Yang pertama, kita diajar untuk memaafkan dia. Yang kedua, lupakan kejahatannya. Yang ketiga, berbuat baik dengannya. Yang keempat, jauhi dia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Semoga Allah perbaiki dan kurniakan akhlak yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sana

0: membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
1: bagimu. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
2: Sandakan FM.

0: Sanakan FM.
1: Ya, Santai 37 Sanakan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih. Ada yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada yang kekal bersama-sama kami. Menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz. Dan siaran Sanakan FM juga anda boleh dengar ya. Menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga menerusi platform radio ataupun platform portal radio RTM. Baik, menerusi Santai 37. Teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ Azbukia Dalang Alang. Saya akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 7 malam ini. Dan menerusi Santai 37 kali ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Okay, begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami sediakan ataupun kami susun atur untuk hiburan 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam yang anda hantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 0195895858. Jadi kepada anda yang sedang bekerja waktu ini, selamat bekerja, selamat meneruskan kerja untuk sesi petang kali ini. Semoga kerja yang diberikan kepada anda dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin ya. Dan untuk anda yang sedang memandu pula, selamat memandu, saya ucapkan semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Kekal dengan Sanakan FM bersamamu dan kekal berinformasi bersama kami Santai 37.
0: Hiburan berinformasi

0: Fun. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.

perbuatan anda gemar untuk memuat naik. Apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan. Skamer akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.

0: like?
1: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah, tapi

0: emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Zalasha, dan Salakan FM bersamamu.
1: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi Bandar Sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Meletak

Sanakan FM. Ya, Sanakan FM bersama mu. Terima kasih terus beribu dan juga terus berinformasi bersama kami di Sanakan FM. Dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Baik, bersama-sama kita ambil tahu. Ini ada nasihat jerebu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini, jadi orang ramai di sekitar Sandakan khususnya dinasihatkan untuk mengambil langkah bersama-sama menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu ini. Dan ini antara yang boleh dilaksanakan adalah termasuklah mengurangkan aktiviti luar. Okey, kalau tidak mempunyai urusan yang penting, duduk saja di dalam rumah. Kalau boleh tangguhkan dulu aktiviti sukan ataupun riada pada waktu petang ya. Pakai pelitup muka yang betul dan kalau terpaksa keluar rumah, pastikan anda memakai pelitup muka jenis N95. Di mana pelitup muka kain biasa tidak cukup kuat untuk menapis zara jerebu yang halus. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa minum air kosong dengan banyak. Okey, jangan tunggu dahaga baru mau minum. Di mana air yang cukup membantu badan kita untuk membuang toksin ataupun melembapkan tekak yang perit. Dan boleh juga tutup tingkap rumah dan juga kenderaan. Okey, pastikan peka dengan aplikasi My Sejahtera. Okey, di mana ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan anda sebelum anda merancang apa-apa ataupun apa-apa urusan pergerakan ya. Jadi kepada anda yang mempunyai penyakit asma ataupun batuk ataupun ada mengalami sesak nafas, boleh terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Okey, jadi bersama-sama kita ambil tahu ini nasihat jerebu yang kami kongsikan kepada anda dan kami harapkan nasihat jerebu ini akan dapat memberi manfaat untuk anda khususnya peringkat setia Sanakan FM. Baik, ada lagi maklumat-maklumat semasa yang seterusnya akan kami kongsikan kepada anda menerusi siaran Sanakan FM hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal beribur dan kekal berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu.

Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanakan FM.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serangan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, RTM teman setia anda, Serangan FM bersamamu. Baik, sekarang sudah pukul 4.11 minit petang ya. Terima kasih untuk anda yang terus dengan Serangan FM di mana pun anda berada dan menerusi Santai 37. Kita akan terus bersama berhibur dan juga berinformasi sampai pukul 7 malam nanti. Baik, ada malam semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda di mana ini mengenai sebutan Maulidur Rasul dan Maharajan peringkat daerah Sandakan ya, yang akan berlangsung esok hari Sabtu 19 September 2026. Dewan untuk Makluman, perarakan kontinjen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan ya. Dan antara acara berlangsung termasuklah Maharajan Kesenian Kompang sepandu kontinjen paling ramai dan paling berdisiplin. Dan turut diadakan juga adalah ceramah khas oleh yang berhormat Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Dan turut diadakan juga penyampaian anugerah khas Maulid Rasul 2026. Dan majlis akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin, Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, merangkap Esko Agama Negeri Sabah. Jadi untuk itu muslimin muslimat di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai untuk bersama mengimarakan lagi sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung esok hari Sabtu 19 September 2026. Okey, jangan lupa tarikan salam-salam cuy anda di Facebook Serangan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi kekal bersama kami, Serangan FM bersamamu, Santai 37. Serangan FM.

dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa, marahlah, menangislah, tapi

Sanakan FM. Ya, Santai 37 Sanakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama kami, berhibur bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Okay, selain anda berhibur, kami juga akan bawakan kepada anda informasi semasa dan juga terkini, ya. Dan ketika sekejap lagi pukul 4.30 minit petang, kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Kita akan terus ke segmen yang seterusnya untuk hari ini, iaitu segmen Santai Kenangan, ya. Kami akan bawakan kepada anda segmen Santai Kenangan sampai ke pukul 7 malam nanti, di mana macam biasa menuju segmen Santai Kenangan, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar, ya. Sambil-sambil saya akan bacakan juga salam-salam yang seterusnya yang anda hantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu, dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami di Sanakan FM bersamamu, Santai 37.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, bekalan gas Sabah dijangka meningkat hampir dua kali ganda menjelang 2030. Kadar SSL padi dan beras negeri disasarkan meningkat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Kenangan musik jiwa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sandakan FM. Santai Kenangan.
1: Ya, Santai Kenangan, Santai 37 Sanakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan untuk siaran kali ini, anda masih lagi bersama saya di Konti Asyita Sulaiman di Jaz Bukan Alang-Alang. Dan ditemani rakan teknikal bersama dengan Saimin Burhan dan rakan tugas Encik Jalal. Kami akan terus bersama-sama dengan anda sampai 7 malam ini bersama-sama menerusi Santai 37. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan petang ini. Okey, ini mengenai perlawanan persahabatan bola sepak anjuran kelab bola sepak Batalion 15 pasukan Gerakan Am Sandakan, ya, akan berlangsung perlawanan ini esok hari Sabtu 19 September 2026 di Stadium Utama Sandakan bermula pukul 4 petang, ya, di mana perlawanan persahabatan ini melibatkan dua pasukan antara kelab bola sepak Batalion 15 Veteran dan pasukan Cosmos Football Club Sandakan. Okey, jadi ini mengenai perlawanan persahabatan bola sepak yang dianjurkan oleh kelab bola sepak Batalion 15 pasukan Gerakan Am Sandakan. Okey, esok akan berlangsung hari Sabtu bermula pukul 4 petang di Stadium Utama Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsian semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal beribur bersama kami Santai Kenangan, Santai 37 Sandakan FM bersamamu.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Senagan FM.

0: Di zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sanakan FM bersamamu.
1: Penggunaan lampu kecemasan bertujuan memberi isyarat bahawa kenderaan dipandu sedang menghadapi masalah atau berhadapan bahaya, yang mana pemandu perlu memperlahankan kenderaan sebelum berhenti. Tindakan menyalahguna lampu kecemasan menyebabkan pemandu belakang keliru dengan lampu berkelip-kelip. Fungsi isyarat tukar laluan juga akan terhenti dan kenderaan belakang tidak tahu kalau kita ingin menukar lorong. Jadi, elak menyalakan lampu kecemasan semasa hujan dan berkonvoi. Jika hujan, pasangkan lampu kabus dan bukannya lampu kecemasan. Jangan salah pasang lampu, ah. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanakan FM bersamamu. Let's start the party. Santai.

Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

0: bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. Roger C.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, terima kasih terus kekal dengan Serangan FM di mana pun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 95.1 MHz dan yang dengar Serangan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Serangan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa ke semasa menuju siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, jangan segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Sarikan FM dan juga menerusi Facebook Sarikan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Sarikan, boleh dengar Sarikan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Maturun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Serangan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Serangan FM bersamamu.
0: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Serangan FM bersamamu.

0: Dan radio pilihan Anda.
1: Bersama baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM Bersamamu.

0: ucapan buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serakan FM bersamamu.

0: هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: kau fikirkan. Makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

0: pun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
0: Kama

0: Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.
1: Liyumahiqqal haqq.

agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Is-

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Di saat waktu berhenti,

0: Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Santai Kenangan, Santai 37, Sanakan FM bersamamu. Dah sesuai panduan kita bersama sudah pukul 6.39 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada bersama kita untuk jam yang terakhir ini. Baik, sampai masanya untuk saya kongsikan seketika ramalan cuaca untuk malam ini bagi daerah Sanakan, Beluran, Kedah Batangan dan juga Terlubit, ya. Di mana menurut laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana malam ini di Sanakan, Beluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, ya, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius. Jadi ini ramalan cuaca untuk ke malam ini bagi daerah Sanakan, Beluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Baik, kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu. Santai Kenangan, Santai 37.
0: Santai Kenangan.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Salahkan FM.
1: Ya, Santai 37, Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersama mu. Dah banyak so di sini pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Dan apa yang diharapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan semoga anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang kami siarkan sepanjang siaran Santai Kenangan FM untuk hari ini ya. Dan nanti kan sekejap lagi 7 malam siaran Santai Kenangan FM akan disambung siaran menerusi siaran Sabah FM. Okey, selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas di Sabah FM menerusi frekuensi ini. Dan esok bermula pukul 5.50 pagi esok menerusi Bahu Jumingu, giliran DJ Didi akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Simon Burhan dan rakan segar Sanjay Jalal. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaannya.

baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

memerlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati.
1: Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Bagus bah. Dan untuk anda sahabat pendengar, ada satu peribahasa yang cukup indah untuk kita renungkan pada malam ni. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya, suka duka ataupun susah senang dihadapi bersama. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah, jangan kita biarkan dia bersendirian. Dan kalau ada pula yang sedang bergembira, kita turut sama berkongsi kegembiraan itu. Kadang-kadang dengan hanya satu pertanyaan pun sudah cukup kita ambil peduli. Kamu okeykah? Macam mana keadaan kamu? Ataupun sekadar menjadi pendengar ketika seseorang memerlukan teman untuk meluahkan perasaan. Jadi marilah kita amalkan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan hanya hadir ketika senang, tetapi tetaplah bersama ketika susah. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: menyampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi. Fardu zuhur 12.12 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.19 minit petang. Fardu maghrib 6.15 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.24 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.48 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Mungkin ada yang santai-santai di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, bagaimana keadaan di tempat anda, keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda ingin berkongsi dengan kami di Sabah FM, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Pastinya nombor tu sudah dihafal, kan? Jadi senang nak hantarkan ucapan ke ataupun nak berkongsi tentang info cuaca ketika ini di tempat anda. Baik, kita dengarkan lagu ini masing-masing. Mana tahu malam ni ada yang masing-masing. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Radio. Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Mula terus sekarang di Apple App Store

Ya, campak bintang Faizal Tahir dan M. Nasir. Campak bintang ni ungkapan yang boleh difahami secara simbolik sebagai melepaskan ataupun menggapai sesuatu yang tinggi seperti cita-cita dan impian kan. Ini bukan campak bawang di Kuali. Okey, baik. Bagaimana malam ni? Makan di rumah ke ataupun makan di luar ke bersama dengan keluarga ataupun belum sampai di rumah lagi? Kan? Masih dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan kepada anda, berhati-hati dan moga anda selamat sampai ke rumah masing-masing. Baik, untuk anda yang ingin memberikan ucapan, boleh hantarkan ke nombor 019-490-4844. 48, ditunggu anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan, ada yang menghantarkan ucapan. Kita bacakan dulu. Kita ada Ahran dari, ini Ahram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan dengan ucapan salam malam ceria buat semua yang sentiasa setia menghayati siaran terbaik ini. Dia kata terima kasih banyak-banyak kepada Ahram. Dan kita juga ada Emma ni dari Beaufort. Ini memang kita punya rakan pendengar yang sentiasa memberikan komen ataupun memberikan menghantar WhatsApp kepada kita melalui nombor 019-490-4848. Jadi anda ditunggu. Okey, Sabah FM, bagus bah.

0: Pamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabit, komposer dan penulis lirik Renal Guntabit. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Lyas Bob.

0: Justin Mesin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Mesin. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertemu auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: 95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat sampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.16 minit malam. Begitu cepat betul masa berlalu kan? Dan begitu cepat juga nak pukul 9. Okay. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir pada sebelah malam ini hingga pukul 10 malam. Kalau tadi pukul 9 malam dan hari dan kali ini hingga pukul 10 malam. Yang mana di bagi negeri Sabah, iaitu di Sandakan, Pendalaman Tambunan, Pantai Barat Kota Belud, Tuaran dan Ranau, Kudat, Tawau, Lahad Datu sehingga pukul 10 malam ini, Jumaat 18 September 2026. Jadi kepada anda, berhati-hati, semoga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan untuk anda, jangan lupa juga untuk share ataupun kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, TikTok, Instagram, ke akaun media sosial anda kan, bolehlah share gambar Ella tadi. Okey, dan terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita malam ni kan, terima kasih juga sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Kita ada Apple White 6, Jihad Bakar, kita ada Nurzita, kita ada Muhammad Syahir, ada siapa lagi ni, Tantari dan Mas Merah, dan James Pangeran, ramai Lee, Beruntung, ramai. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab ada hingga ke waktu ini. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mungkin hari esok kita jumpa. Kan esok kan hujung minggu. Okey, baik, dengarkan lagu ini. Mungkin hari esok, Queen Nera. Sabah FM, bagus bah.

0: saya dengar Sabah FM bagus, bah. Sabah FM.
1: Kota Belud 101.5 FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: 6 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
2: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Okey, baik. Itu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 yang akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu 8.30 minit malam bertempat di Auditorium JKKN Kota Kinabalu Sabah. Antaranya adalah bakat-bakat menyaksikan akan bakal kita saksikan bakat-bakat yang terbaik di Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini, kan? Jadi bolehlah datang beramai-ramai dan jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Bolehlah datang dengan spanduk masing-masing, kan? Sama-sama membawa dengan semua penyokong-penyokong antara artis yang ada pada malam itu, yang beraksi pada malam itu. Dan baik, terima kasih kepada Iman Akasha dari Kinabatangan. Katanya selamat bertugas kepada Ella dan staff Sabah FM. Moga sihat walafiat, senyum selalu. Salam simfoni ditujukan kepada Sabah FM, ibu bapa di rumah dan keluarga di mana saja berada. Dengan ucapan, Sabah FM tetap kumpul di hati pendengar di mana saja bersiaran. Okay, terima kasih untuk Iman Akasha dan terima kasih juga untuk Rosie William. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang malam ni yang bersama dengan Ella, terima kasih banyak atas kebersamaan anda bersama dengan Ella. Baik, kita dengarkan lagu ini, kita juga. Okey, bersama dengan Heidi Moru, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12:30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

Teruskan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: kita balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay?

kita sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Luangkan masa dan menemani sepanjang perjalanan anda bersama Sabah FM. Bagus, bah. Dan sebelum berpisah, ingat pesan peribahasa hari ini, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam hidup ini, jangan lupa untuk saling membantu, saling menyokong dan saling menguatkan. Dan saya Zuzela Alaisela, sebagai rakan penyampai anda, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda hari ini. Dan moga apa saja yang sedang anda lalui dipermudahkan dan diberikan kekuatan. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: sebesar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12 tengah malam.
1: Hai guys, selamat malam. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi macam biasa guys, setiap segmen Varia ni kamu boleh minta 3 buah lagu. Punya best kan, 3 buah lagu baru boleh request. Jadi jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jangan lupa kamu selitkan ucapan, tidak kisah ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, ucapan perkahwinan, ucapan pertunangan kan. Maklumlah besok hujung minggu sudah pasti banyak aktiviti-aktiviti, program kamu, majlis-majlis kan. Mungkin ada yang kamu mau sampaikan kepada kawan-kawan kamu, keluarga kamu kan. Jadi WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Nah, dua kali lagi saya bagi tahu nomor telepon supaya kamu ingat nomor tu dan cepat-cepat request lagu. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Aprina, apa kabar hari ini? Sehatkah?
4: Alhamdulillah, beginilah nih.
3: Saya mau tanya, Ba.
4: Apa
3: dia kereta tu kan macam break dia macam lain-lain sudah ni. Kau tak tahu ah.
4: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
3: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
4: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
3: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
4: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
3: Ngingis ni.
4: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
3: kan? Oh, ada tips ke pula?
4: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
3: Ini kali lah.
4: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
3: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
4: Ya, sepatutnya lah. Okay. Tapi lebih 20,000 km lah.
3: Okay.
4: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
3: Itu pun mau kena cek juga kan pula.
4: Selalu kita tengok, dah kurang, kita nak pulih. Pemandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar karena kebesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
3: Ucapin kau ni kan?
4: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
3: Saya fikir kau campin sudah sana.
4: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
3: Okey, apa setelah ini kan?
4: Lepas itu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
3: Oh.
4: Janganlah bakal macam tayarnya macam mana.
3: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
4: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
3: Okey. Terima kasih lah.
4: Kan.
3: Tidak sangka pula kau memang
4: selepas
3: luar
4: ini,
3: daripada apa-apa. Luar biasa.
4: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi break.
3: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bukan kau campin.
2: Oh, baru saya tahu.

Okey, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita masih lagi berada di jam yang pertama. Okey, ini Ozel mau kongsikan kepada kamu kempen Derma Darah Bergerak untuk Kota Kinabalu besok 19 September hari Sabtu. Ada 5 lokasi kamu boleh menderma darah. Okey, jadi pertama lokasi di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sabah di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sabah di Putatan sana jam 9 sampai 1 petang. Okey, lokasi kedua di Kelombong sana Mitsubishi Iramanis dari 10 pagi sampai 4 petang. Lokasi ketiga di KRT Manggatal Inanam Mall dari 9 pagi sampai 4 petang. Dan seterusnya di lokasi keempat Imago Shopping Mall di Aras Basement berdepan dengan kedai Dis. 11 pagi sehingga 7 malam. Dan yang terakhir di unit perubatan transfusi Hospital Queen Elizabeth dari 10 pagi sampai 4 petang. Jadi kalau kamu orang-orang berada di sana, bawalah kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah. Sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab difahamkan masih lagi darah, tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu kan? Jadi untuk info lanjut berkaitan kempen Derma Darah Bergerak ini, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Okey, jadi lagu daripada Regan Sabit, Lumangad Oku Dika. Okey, lagu ini juga tercalon dalam anugerah juara lagu carta lagu artis Sabah musim ke-17. Okey, lebih kurang dalam satu minggu saja lagi akan berlangsungnya anugerah carta lagu artis Sabah. Oh, dia punya peserta bukan calang-calang, guys. Ramai yang legend-legend macam Felix ada, si Regun Tabid ada, Marlin Ifen. Oi, ramai lagi lah. Jadi besok masih lagi ada carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-28, kiranya minggu terakhir sebelum orang bilang berlangsungnya anugerah carta lagu artis Sabah yang akan berlangsung di JKKN Sabah. Jadi kita sama-sama nantikan besok ada dia punya siaran hari Sabtu 19 September pukul 2 petang. Kalau kamu tidak sempat dengar pukul 2 petang, ada siaran ulangan pada pukul 8 malam. Jadi antara 10 lagu yang tersenarai di carta lagu artis Sabah ini, ada Joey yang berjudul lagu dia Kau Di Hatiku, ada Hana Jen Menggapai Bintang, ada Atmosfera Si Rambut Kuning, ada Kirawi Sentiasa Ada, ada UZM Masih Ada Ruang, ada Marlini Fan Rahsia Hati, ada Kamarul Tirai Besi, ada Heidi Moro Kita, dan ada lagu Mawar Bisik Darimu Kumpulan, dan terakhir Lukman Rozali dan Harvard Sandar yang berjudul Biar. Okey, semua ada di Sabah FM pukul 2 petang dan juga ulangan 8 malam esok. Jadi kamu jangan lupa terus layan di Sabah FM. Layan terus, ini dia Elizabeth Tan, Knock Knock Sabah FM. Bagus banget.

Itu ya kumpulan Spring Cempaka di Rembulan, lagu permintaan kita punya bekas pemain KL City FC dan juga Sabah FC, Toby. Okey, jadi kalau kamu orang ada lagu-lagu favorite, lagu-lagu permintaan ataupun lagu untuk seseorang, jangan kasih lama guys. Kamu terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey, yang tengah memandu waktu ini, hati-hati memandu. Jangan lupa kamu lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa aja kamu memandu

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sabah catat peningkatan 25.5% ketibaan pelancong dari China dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, sekaligus memperkukuhkan kedudukan negara itu sebagai pasaran pelancong antarabangsa terbesar bagi negeri Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jafri Arifin dalam satu kenyataan berkata, Sabah mencatatkan 484,699 ketibaan pelancong dari China antara Januari hingga Julai 2026 berbanding 386,217 ketibaan bagi tempoh yang sama pada 2025. Katanya pertumbuhan kukuh itu mencerminkan permintaan yang berterusan terhadap Sabah dalam kalangan pelancong China serta menyerlahkan kepentingan memperkukuh rangkaian perhubungan dengan China. Bagi menyokong permintaan yang kian meningkat itu, Xiamen Airlines bakal mengendalikan semula perkhidmatan penerbangan terus Xiamen Kota Kinabalu pada 23 September ini. Bersama-sama laluan Fuzhou Kota Kinabalu sedia ada, Sabah kini bakal menerima manfaat daripada 7 penerbangan terus seminggu dari wilayah Fujian, 4 dari Xiamen dan 3 dari Fuzhou.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bye.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Okay, apapun, terima kasih untuk si Zafira. Ucapan di sini, selamat malam hadir dari Sandakan, dia bilang. Okay, untuk kawan-kawanku yang tetap layan Sabah FM malam ini, terus kita layan lagu-lagu permintaan yang best-best. Ada juga lagu permintaan dia minta sini, kita kasih putar satu persatu, okay? Ada lagi si Hey Fasha di sini, dengar dari RTM Click. Oh, mantaplah Fasha kan. Sekarang ini tidak perlu lagi radio besar-besar kan. Kalau ada lagi mantap. Tapi dia ini bagus, dia ada telepon dan internet dia pun mantap. Jadi dia dengar di RTM Click saja. Sambil-sambil mungkin santai-santai di rumah kan. Mungkin dia ada dua telepon ini. Sambil dengar radio yang satu, satu lagi tengah scroll-scroll TikTok, Facebook macam tu kan. Okay, jadi terima kasih untuk lagu permintaannya. Ada tiga buah lagu. Lagu ini ditujukan buat tunang saya yang jauh di sana tapi dekat di hati, dia bilang. Oh, mantap. Siapakah tunang itu? Oi. Kasih bagi tahu nama supaya saya boleh sebut nama dia. Oke, okay, apapun semoga dipermudahkan untuk si Fasa dengan si tunang dia itulah. Oke, okay, si Norzita pula selamat berkonti malam ini yang santai-santai terus kita malam ini sambil kena payung lagu-lagu best. Mantaplah untuk Norzita di situ. Santai di posisi ya. Ada si Arne juga, selamat malam, selamat bertugas. Yang penting malam ini lebih lagu, lebih santai, dia bilang. Semoga tugasan lancar, terima kasih. Oke, okay, ada layan lagu untuk malam ini, lagu-lagu permintaan. Kami mau request, kami tengah menunggu nih, dia bilang. Boleh, kejap lagi kita sudah susun mantap-mantap lagu permintaan kamu. Jadi kamu stay tune saja, oke? Okay? Ada si Fitri, Nur Fitri dari Ranau. Oh, jarang-jarang orang Ranau tau WhatsApp ni. Tapi saya macam happy pula kalau Ranau tiba-tiba WhatsApp. Selalunya dari Tawau, Sandakan, Bopot, Keningau, Keke. Tiba-tiba dari Ranau malam ini. Terima kasih orang Ranau, si Nur Fitri. Oke, okay, ucapan untuk esok. Selamat berhujung minggu yang jalan-jalan jauh. Hati-hati di jalan. Semoga sampai ke destinasi yang dituju. Ada tiga buah lagu dia minta. Ui, nah, semua lagu legend. Mengimbau kenangan lalu nih. Tapi kamu stay tune. Kita tidak mau bagi tahu dia apa tajuk lagu itu. Sebab lagu dia memang betul-betul orang yang 90-an akan terimbau kembali. Kisah-kisah lalu. SMN. Oke, okay, jadi kamu terus minta lagu, WhatsApp terus kami di 0194904848. Jam layan sekarang ini Kimberly, Myra dan Yangji, Sabah di hatiku. Sabah FM, bagus banget.

Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ini info gembira buat mahasiswa-mahasiswi yang masih lagi menuntut di Institusi Pengajian Tinggi Awam, yang mana projek Wi-Fi di 539 lokasi seluruh negara di mana-mana Institusi Pengajian Tinggi Awam dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% telah siap setakat ini. Okey. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu projek bernilai 664 juta yang ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat yang bakal meningkatkan infrastruktur dan menambah baik liputan internet di kampus. Jadi, tidak ada lagi masalah untuk buat assignment apa segala kan, untuk upload assignment ataupun mencari rujukan untuk proses pembelajaran. Jadi diharap ini dapat membantu kita punya mahasiswa-mahasiswi yang masih lagi menuntut di Institusi Pengajian Tinggi Awam di seluruh negara. Okey, inisiatif yang sangat-sangat baik dari kerajaan. Okey, jadi harap-harap dapat membantu kita punya semua pelajar-pelajar adik-adik kita yang masih lagi belajar lah. Okey, jadi itu info yang boleh kamu dapatkan di Bernama Official di Instagram dan juga

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Bagus, Sabah FM.

itu dia kumpulan masa patahnya sayap malam. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, mungkin ada yang baru balik dari kerja ataupun baru balik dari beli barang kan. Ada lagi bahas sekarang ni supermarket yang masih lagi buka kan. Jadi apapun Ozel doakan semuanya selamat sampai ke rumah. Hati-hati memandu biar lambat. Yang paling penting keselamatan. Sambil-sambil layan Sabah FM, Ozel payung kamu lagu-lagu best, lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Kalau kamu ada request ucapan ataupun ada perkongsian aktiviti ataupun majlis hujung minggu, boleh WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
4: Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Sekarang ini secara percuma saja kamu boleh muat turun RTM Click di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Lepas sudah upload, kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.

anda ingin capai, gapai, dapat dipermudahkan dan dapat diberikan jalan yang sangat-sangat dipermudahkan. Itu yang kita harapkan lah. Okay? Jadi sekarang ini sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, tepat 11 malam, kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Layan terus Sabah FM. Bagus bang.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Dato' Sri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Ya, Baria Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini dan kita sudah berada di jam yang terakhir. Macam-macam lagi lagu best, lagu-lagu permintaan yang kita akan payung di jam ini. Okey, ada 2-3 slot lagi. Kamu cepat-cepat WhatsApp sekarang di 0194904848. Semua lagu ini jadi kita kasih tunai di hujung nanti. Sebab saya sudah susun lawa-lawa kamu punya susunan permintaan lagu. Lagu mana yang paling awal kena minta, lagu itulah di depan tu. Jadi kamu stay tune, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Mulai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Selamat malam semua yang masih lagi tune in Sabah FM, di mana juga kamu berada waktu ini. Mungkin ada yang masih lagi bekerja walaupun malam-malam macamnya kan. Kena lagi shift malam kan. Ozel doakan semoga tugasan-tugasan kamu dipermudahkan dan lancar sampai selesai tugasan kamu. Oke, dan sudah pastinya besok hujung minggu macam-macam aktiviti, macam-macam majlis kamu orang. Oke, yang paling penting utamakan keselamatan kamu dan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat bersama dengan keluarga, kawan-kawan semuanya. Yang penting kamu pandai jaga diri masing-masing. Yang paling penting jangan lupa terus layan Sabah FM. Oke, untuk besok ada carta lagu artis Sabah musim ke-17, minggu ke-28 sudah. Kiranya macam minggu terakhir nih, sebab minggu depan dia pada 26 September adalah hari di mana anugerah carta lagu artis Sabah akan berlangsung di JKKN. Oh, dia punya finalis memang semua padu-padu. Jadi besok jangan lupa untuk minggu terakhir bagi kelas musim ke-17, jangan lupa kamu dengar pukul 2 petang dan siaran ulangan pada pukul 8 malam. Oke, jadi itu antara pengisian lah untuk segmen relax dan rehat hujung minggu. Layan terus, ini dia Oh Humi Nodun, nyanyian lagu daripada Elika Paujin. Oke, dan selepas itu ada lagu daripada Maldini Sydney dan Reki Mara, Pukulan Borneo. Masih menari-menari dulu kamu. Kita terus layan Sabah FM. Bagus banget.

sayang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus, dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Abangnya ya?
2: Okay.

Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Jadi lagu daripada Azueli. Diorang bilang. Okay, masih lagi bersama Ozel di sini. Sudah pun 11.41 minit malam. Okay, dan ini Ozel mau share lah dengan kamu. Sekarang ini kamu boleh sudah untuk apa-apa saja urusan penggantian IC baru ataupun MyCard baru. Sebenarnya sudah pun bermula dari 17 September lagi untuk urusan pengeluaran MyCard generasi baharu. Kamu boleh buat di mana-mana cawangan JPN seluruh negara. Ada 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan bersedia untuk mencetak MyCard generasi baru dengan tempo siap pada hari yang sama. Bah, punya pantaskan. Jadi bagi cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, permohonan MyCard generasi baru masih boleh dibuat dengan tempo siap 5 hari bekerja. Okey, jadi kalau di Sabah ada 4 tempat ataupun tempat lokasi yang kamu boleh bagi keluarkan MyCard generasi baru. Okey, lokasi pertama di UTC Keningau, lokasi kedua di UTC Sabah, dan seterusnya lokasi seterusnya di JPN Tawau dan juga JPN Sandakan. Okey, jadi jangan terburu-burulah untuk bagi tukar MyCard baru, sebab sekarang ini kan indah juga kalau macam kamu belum pergi tukar MyCard, bukan tidak boleh tukar, tidak boleh buat ataupun tidak boleh guna tu MyCard lama, sebab sekarang ini memang berpusu-pusu orang, berbaris orang bilang. Jadi steady, relax, okay. Jadi kalau kamu macam cuti, ada masa terluang macam tu, kamu pergilah urus. Kalau mau cepat-cepat urus pun boleh juga, tiada masalah. Yang paling penting di lokasi yang tersenarai lah untuk cawangan JPN yang tersenarai untuk pusat cetakan yang lebih pantas, lebih cepat orang bilang. Okey, jadi untuk info lanjut kamu boleh dapatkan info ini di JPN HQ Official di Instagram dan juga Facebook. Layan terus, kita mau layan lagu galau ni. Lagu daripada Jimmy, Bidadariku. Sabah FM, bagus banget.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Sabah FM. Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta. Adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: ya, lagu daripada Hindia, Rumah ke Rumah. Lagu itu tadi menutup tirai kita untuk segmen Varia hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Nampaknya sampai di sini sahaja Ozel temankan kamu untuk malam ini. Kita bersua lagi di line. Hairi, selamat malam, selamat berhujung minggu, jumpa lagi, bye.
1: Anugerah juara carta lagu artis Sabah.

0: Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Manfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabai.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Osman Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Dan kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di Malaysia antara dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng buruh hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng buruh hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng buruh hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik TO panas silakan, sambil-sambil minum ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kuda panjang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi pucuk katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak. Lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kembali UKIS dengan kembali mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya. Berjuang ke arah satu perubahan. Perubahan diri ya. Sebab kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya. Apapun kita kena stay positif, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng burung hantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live Twitter seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah semenanjung ya. Di sebelah semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IB pada tahap tidak sihat. Terutamanya melibatkan negeri Selangor lah ya. Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga 2 kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia UKEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM.

Puan, Abang, Kakak. Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah. National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Bersama dengan Bulan Suci dengan Drop Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Dato' Sri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif utamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata salamika pemanis. Salam dari semuanya. Asmani dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karim Latih, Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Basir Mas, Tio Kusan lagi, Mesara, Muhammad, Rusli Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zawedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi sama lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakan Nabi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Korovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Joni, Abang JJ Kemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodiana Nodia, bidang dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni, pom-pom-pom, pergi ke Gertih katanya. Ha. Lida Wahidah, Razak Balangi, Atan Dari dan juga Mas Merah, Intan Hamid, Muhammad Ramli Jafar, Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Kita ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya, Sumadak Sabah, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Hussein, Aslan Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zaid Zuraini juga dari Temeloh. Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahlin Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis. Tapi pun juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar, sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Pembuasannya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Lawnas dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Kunak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPO-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita dekat Yati dari Shah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mad Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Lepas ni Ismail Putra Abu Nayan. Kita ada G-Log, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Bam-bam-bam. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lestar, Encik Nini, Yuswa, MC Berlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jom teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kupu-Kupu Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur J, Stok Wan, Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng buruhan tu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Assalamualaikum. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nasri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga, selamat kata orang tu menjadi raja sehari, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

paduan suara Udin Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagunya Zindagi Ban Gaya Hotum, lagu ciptaan Nadim Syaraban, lirik oleh Samir. Bawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan. Ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging katanya. Kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini, kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosar Hidup Dato' Dr. Fauziah Salleh menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah. Kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Ismail Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usul Teluk Mas, Megan pun hadir. Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Kona, Lina Adam. Kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Bineng, Basaria Muhammad, Cik Puan, Bunga Abri Boy Tobing, Nur Rahayu, Ruslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida, Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira, Zajah Fahad, Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Sina Tasnim juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat Live T-Town. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Spawi juga terus bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepi buju katil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis lah supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Virus MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Saharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontara suara Azmir dan juga Emin Wasura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dacat. Betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

Sultan and Mas Lirik oleh Nurizan. Abah Irham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dan kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Gang Buruh Hantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, utamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah eh. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat melawak. Tapi lawak kita tu mesti dah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Dengan siasatan, hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesiasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat. Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Jangan sampai menghina negara kita. Jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok juga lah video yang tular tu. Saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau. Bukan anda saja yang marah. Saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nisa Leo Mak Yo Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus Jom Manja, ada Nuras Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk Abang Pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pak Inbaga sampai di Baling, Hayati, Lavender Girl, Zubaidah Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak. Rahim Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah kata malam ni mood kemas bilik. Ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju buat

siang tak sempat katanya. Rindova juga turun hadir. Elbiana. Bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, like TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan sahaja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Asalnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 media pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Kali pertama disiarkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja. Kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Miduri dari Kemaman Abdul Razak Ramli. Kita ada Mael Zaini Omar. Lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak Tom Yum. Restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Dan juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan, Din Taiping, Mak Sunah, Abang Long, Awang dari Bintulu, Pengawal Api, Tanda Cat juga terus bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga terus hadir, Chief Zack, Nasri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dah 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Fitri juga, Mastura. Dia kata senyap salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburuh Hantu. Dan Alif saya, Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Let's dengan rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Laksana kemuruhan tu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, AS Burger. Jessica Chan, Salimah Rozai, Azu, Grimis Jalanan dari Gua Musang. Ada Bokli, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, bim, bim, bim, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Aci juga terus hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Ada siapa lagi? Azrul Salizal, dan Jun Haris juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional yang berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah.

dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: kacamata
1: dengan bintang. Ramai yang anggap favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, ada selepas solat tahajud, saya terus cari Nasional FM. Nak dengarkan Nasional yang berhantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga. Jaga sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu. Ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah tu, terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sihat. Jangan sampai terkena strok haba. Kenyang buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng berhantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zaliana Tasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nurhuda, Salvia Husin, Lady Heda, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Jo, Messi Tika Rija, Kemboja Putih, Zuk Umi, Kiwani, My Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail. Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulah Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Kasih terburuk katanya baru sampai Seremban bang, Lincah sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sampai-sampai itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia tau. Bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional yang berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah
2: FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus, bah insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk, seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, wali'iyazubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia. Jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus. Wallahualam. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masyaallah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu. Contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
5: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idhis tasqa Musa li qawmihi faqulna drib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah.

0: tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: Terusan teruskan bersama.
1: Rentas berenang Sabah FM. Rentas Sabah FM.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga. Dan

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Sebas pagi. Zoom Sebas pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

Harakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.

Salam bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam hujung minggu untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan frekuensi ini 90.1. Kita ambil semula untuk hujung minggu ini. Hai, anda bersama-sama dengan saya di sini, Didi, untuk jam yang pertama edisi Sabtu 19 September 2026. Bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pastinya sandakan pagi ini ya agak sedikit sibuk dan juga meriah untuk membuat persiapan perarakan ya majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah sandakan. Ada sudah awal pagi subuh-subuh lagi Abang Didi nak pergi berarak. Abang Didi on A lah deh. Ada apa ya? Nanti kita nantikan laporan insyaAllah dari lokasi bersama rakan-rakan wartawan kita untuk pagi ini. Baiklah, kita nak beri bunyi dulu bersama dengan lagu seterusnya. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus Sandakan FM Bahujung Minggu.

0: Tunggu apa lagi?
1: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM. Untuk pagi ni, sebentar lagi kita nak kongsi untuk anda info cuaca hari ini untuk daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit dan juga di sana Tongod. Ini dia Tak Adil, Aisyah Retno, Bahujung Minggu.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersama
2: baik, Dini nak kongsi untuk anda info cuaca sambil-sambil ada yang baru buka siaran pagi ni kan. Jangan lupa tetapkan setting kenderaan anda untuk frekuensi ini 90.1. Baik, untuk pagi ini 19 September 2026 di mana bagi daerah Sandakan, Beluran dan Kinabatangan berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat, ribut petir dikebenarkan tempat untuk sebelah petang hinggalah ke malam hari dengan suhu 32 darjah Celsius. Manakala untuk daerah Telobit pula, tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir dikebenarkan tempat untuk sebelah petang hinggalah ke malam nanti, dan di Tongod tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat petang nanti dan juga malam, ribut petir dikebenarkan tempat dengan suhu 25 hingga 32 darjah Celsius. Itu dia info cuaca sebentar tadi jadi kongsi bersama-sama dengan anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Mau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM bersamamu.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM Bahujung Minggu edisi Sabtu 19 September 2026 yang sudah sampai ke Padang Bandaran Sadakan tu. Alhamdulillah, yang dalam perjalanan saya doakan anda selamat sampai insyaAllah ke destinasi yang dituju. Ya, Bandar Sadakan pagi ini memang sedikit sesak dan juga pastinya meriah. Ya, dan saya doakan semoga lancar ya majlis perarakan sambutan Maulid Rasul untuk pagi ini yang bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan juga berakhir di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan ya. Sama-sama kita nantikan pengumuman yang akan dibawakan untuk hari ini, siapakah yang akan dinobatkan sebagai gelaran yang akan diberikan kepada tokoh ya, tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi daerah Sandakan, anugerah khas ini insyaAllah. Malah jom kita lain lagi lagu sebentar lagi 6.30 seperti biasa kita bawakan dulu untuk anda berita ringkas dari Sabah FM. Layan terus 90.1 Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.

Bersama. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM Bersamamu. Jam yang pertama, hai, saya Didi akan terus semana anda hingga lekat pukul 1 tengah hari ini. Yang pastinya sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi peringkat daerah Sandakan hari ini akan diisi dengan ceramah khas oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Malik Ali Malik Ahmad, Timbalan Dipertua Majlis Agama Islam Sabah serta penyampaian anugerah khas Maulid Rasul tahun 2026, dan juga akan disempurnakan peresmiannya oleh yang berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin, Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Alhamdulillah untuk anda yang sudah sampai ke Padang Bandaran Sandakan, ya, rindu-rindu Sandakan, ya, yang mana akan meneruskan perarakan hinggalah ke lokasi penamat bertempat di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Semoga dipermudahkan, berjalan lancar semuanya untuk perarakan sempena dengan sambutan Maulid Rasul dan juga Mahrajan peringkat Daerah Sandakan untuk hari ini. Baik, sebentar lagi kita nak ikuti Laman Nurani dan terus siap bersama-sama kami nantikan apakah topik pagi ini yang telah pun diri sediakan untuk anda. Lain terus ada kena faham bahawa

0: Kasih lagu yang terbaik di Sandakan FM. 90.1
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan sama-sama berkongsi dengan tajuk muhasabah diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk bermuhasabah, untuk kita menilai diri, untuk kita memeriksa hati, dan juga untuk kita memperbaiki amal yang kita lakukan. Sebab itu, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita itu sangat singkat dan waktu berjalan begitu pantas. Kalau kita tidak berhenti seketika untuk menilai diri, kita mungkin akan hanyut dalam kesibukan dunia tanpa kita sadari sebenarnya kita makin jauh kepada tujuan sebenar kehidupan kita. Muhasabah bermula dengan kejujuran kepada diri sendiri. Kita perlu tanya pada diri kita, apakah yang telah kita lakukan hari ini? Apakah amalan kita itu benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi sebenarnya kita lupa melihat cermin hati sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, orang yang pandai adalah orang yang selalu muhasabah diri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Sebab itu, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang baru. Setiap pagi adalah lembaran kosong dan kita boleh menulisnya dengan segala amal kebajikan yang ingin kita lakukan, dengan perkataan yang manis dan juga dengan hati yang ikhlas. Kalau semalam kita ada terlupa melakukan solat, maka hari ini kita boleh perbaiki solat kita. Dan kalau semalam kita ada menyakiti orang lain, hari ini kita boleh meminta maaf dan memperbaiki kesilapan kita. Sebab itu, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, muhasabah bukan sekadar kita menyesali kesalahan, tetapi juga merancang perubahan ke arah lebih baik. Ia akan memberi kita kesedaran. Selain itu juga membentuk disiplin diri dan juga akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap langkah memperbaiki diri itu amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan setiap hari kita sebagai peluang untuk menilai diri, memperbaiki amalan, dan menanam kebajikan. Jangan tunggu masa yang sukar untuk penyakit datang untuk kita bermuhasabah. Gunakan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu untuk kita memperbaiki setiap kelemahan dan kesilapan yang kita lakukan. Dan akhirnya, moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus bermuhasabah diri, memperbaiki amalan, dan menjadikan hati kita bersih dan ikhlas. Semoga setiap hari kita berlalu penuh keberkatan dan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Es el Radio Pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan kami untuk pagi ini. Baik, topik kita untuk hari Sabtu hari ini 19 September 2026. Makanan apa bila di rumah sendiri kita macam tak pandang pun, dibiar saja di meja, dibiar saja di dapur. Tapi bila di rumah orang, ai macam sedap pula, laku pula kan. Kongsikan bersama Adi ini menerusi WhatsApp kami 0195895858. Makanan apa bil di rumah sendiri macam dah pandang pun, tapi di rumah orang ayam macam sedap pula. Lain terus Rekal FM, utama 7 pagi sebentar lagi, bahujung minggu.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 23 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4WD turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pak Hujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.

Bersama kamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia, madani, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Selangor FM yang baru. Buka siaran pagi ni 90.1. Hai, saya Didi bersama-sama dengan anda untuk jam yang kedua. Selain daripada sambutannya Maldo Rasul, peringkat daerah sanakan yang berlangsung dari Padang Bandar Sanakan, insyaAllah ke Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sanakan hari ini, dan akan berlangsung juga perlawanan Persahabatan Bola Sepak Anjuran Kelab Bola Sepak Battalion 15 Pasukan Gerakan AM Sandakan pada pukul 4 petang ini bertempat di Stadium Utama Sandakan, di mana perlawanan persahabatan ini melibatkan dua pasukan antara Kelab Bola Sepak Battalion 15 Veteran dan juga pasukan Cosmos Football Club Sandakan. Ya, dan saya ucapkan selamat dan bertugas untuk anda bekerja hari ini, dan juga untuk anda yang tengah berhujung minggu bersama keluarga di rumah, yang tengah sarapan pagi, terima kasih terus pasang dan juga radio anda untuk frekuensi pagi ini ya, di 90.1 bersama dengan Dini. InsyaAllah dia akan terus teman anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Sebentar sekejap lagi kita terus bawakan untuk anda berita ringkas Sandakan FM. Jangan ubah frekuensi anda, dan terus 90.1 teman setia anda. Bawa ujung minggu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Perhimpunan Sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah peringkat daerah Sandakan akan diadakan pagi ini. Larakan bermula di Padang Bandaran Sandakan dan berakhir di Masjid daerah Sandakan yang akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, Datuk Fairuz Rendang. Sementara itu, sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Kinabatangan turut diadakan hari ini. Sambutan diraikan dengan perarakan kontingen dari dataran daerah Kinabatangan yang turut disertai Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Sandakan diramalkan hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, manakala ribu petir di kebanyakan tempat untuk sebelah petang dan malam nanti. Sekian, Berita Ringkas Sandakan FM, berita sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan loko.
5: Lu kamayan lu.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Tengah berhujung minggu, Kak. Jom layan Bahujung Minggu.
7: Lebih relax, lebih maju.
6: Salam kenapa?

0: Baik, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM pagi ini jam kedua. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Untuk anda yang tengah sarapan pagi, selamat menjamu selera. Ayah, sambil-sambil layan 90.1 Sandakan FM bersamamu. Baik, kita nak kongsi dulu untuk anda apa yang menarik di Medsos pagi ini.
1: Menarik di Medsos hari ini.
0: Iya, kita mulakan dengan rekaman pemanduan berbahaya yang tular ya, melibatkan dua orang pemandu ini. Di mana kejadian yang berlaku di Tawau, dua pemandu lori ditahan susulan rakaman kamera papan pemuka dashcam yang memaparkan pemanduan berbahaya di Jalan Ampas Laluan Sempurna Tawau tular di media sosial. Di mana ketua polis daerah Tawau berkata pihaknya menerima laporan berhubung rekaman berkenaan pada 17 September lalu, kira-kira jam 9.58 minit malam. Kejadian dipercayai berlaku pada 29 Ogos lepas, kira-kira 3.30 petang, ketika sebuah lori dalam perjalanan dari Sempurna menuju ke Tawau. Siasatan awal mendapati sebuah lagi lori dipercayai memotong beberapa kenderaan lain secara berbahaya sehingga hampir melanggar sebuah motosikal. Ada rekaman kejadian tular di Facebook 17 September lalu sebelum laporan polis dibuat. Selain itu, kedua-dua pemuda pemandu lori ditahan pada hari yang sama, kira-kira pukul 11.10 minit malam bagi membantu siasatan ya. Polis turut juga berusaha mengesan pemilik akun Facebook yang memuat naik rakaman berkenaan bagi membantu siasatan. Dan polis di daerah Tawau memandang serius tindakan pemanduan melulu dan berbahaya yang boleh mengecam nyawa serta keselamatan pengguna jalan raya yang lain ya. Kepada semua pengguna jalan raya, khususnya pemandu kenderaan berat, dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas, mengamalkan pemanduan berhemah dan tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Sama-sama kita jaga keselamatan ya, sama-sama kita patuhi peraturan di jalan raya. Kerana nanti kita jaga keselamatan pemandu berhemah, orang lain tidak, kita pun terlibat sama dengan kejadian itu kan. Nauzubillah min zalik. Jadi sama-sama kita guna jalan raya itu, sama-sama kita patuhi peraturan dan kita jaga keselamatan masing-masing. Ingatlah orang yang tersayang. Itu dapat dikongsi untuk pagi ini mengenai video tular ya di media sosial berkenaan dengan rakaman pemandu berbahaya yang melibatkan pemandu lori telah pun ditahan di Tawau.
1: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi.

0: gadis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Bah, hujung ni tu. Selamat pagi hingga satu tengah hari. Sakan FM bersamamu.

Baiklah, insyaAllah nanti kita akan bawakan bersama-sama dengan anda Lapor Terus dari lokasi bersama dengan rakan setugas Sara Jekri yang berada di lokasi berlangsungnya majlis perarakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Sandakan ya. Jangan lupa hantarkan respon anda bersama dengan Didi untuk pagi ini. Makanan apa bila di rumah sendiri kita macam tak pandang pun, biar jadi meja di dapur tu kan. Tapi di rumah orang, oi, macam sedap pula, laku pula. 0195899588. Sebentar lagi berita 8 pagi dari Sabah FM. Lain terus, bahujung minggu Salakan FM bersamamu.